suasana pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan. So teman Perdua ya, jadi buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Totalnya Rp120.000 ya kak, untuk 2 orang di studio 1.
2: Oke kak, ini uangnya.
1: Mohon maaf kak, pembayaran sekarang hanya menerima non-tunai. Bisa debit atau QRIS.
2: Aduh, gak bisa pakai cash kakak.
1: Maaf kak, sekarang sudah tidak bisa.
2: Aduh, bagaimana ini?
3: Ini saja Bi, pakai mBankingku.
2: Oke, sudah nih mbak.
1: Oke, terima kasih kak, ini tiketnya.
2: Is, malas sekali, kenapa sih harus ribet gak pakai cash?
3: Iya, zaman sekarang semua serba elektronik ya. Kau itu harus buka mBankingmu, supaya transaksi itu mudah.
2: Ah, malas sekali, apa sih itu QRIS, QRIS, apakah itu saya gak ngerti?
3: Nih, saya jelasin ya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dengan menggunakan QR code. Dan tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia.
2: Terus, manfaat QRIS itu apa?
3: Manfaat untuk kita sebagai konsumen nih, pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu scan QR. Tidak perlu lagi membawa uang tunai. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang dan transaksi akan terlindungi. Karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI.
2: Oh, gitu. Bagus ya, jadi praktis.
3: Iya, makanya kau urus sana mBankingmu biar mudah.
2: Iya, tapi kau transfer saya ya. Percuma toh ada mBanking tapi terada saldo.

untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: sih ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih, jelas gak mau lah.
1: Makanya
2: come on, be my baby, come on. Teman terbaik.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Teman-teman.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga, yang penting belajar di sekolah ya. Ini bilang mana nih? Baru kemari. Ini nih.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pradua, selamat siang teman Pradua. Ketemu lagi dengan aku Irma yang nemenin kamu di Pradua Santai Siang ya teman Pradua. Dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu teman Pradua. Sederet informasi menarik lainnya juga nanti akan hadir teman Pradua, dikutip dari rri.co.id. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

101.2 FM, teman terbaik kamu, teman Produa, masih dengan Irma di sini yang nemenin kamu ya, teman Produa, sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini program iklim informasi kuliner dan UMKM, teman Produa. Informasi mengenai tempat yang oke, tempat ngopi, tempat nongkrong yang ada di kota Jayapura, teman Produa, salah satunya ada di The Cafe In Lab Jayapura, tempat ngopi sambil belajar dunia kopi dan memanjakan diri, asik. Teman Produa, bagi pencinta kopi di kota Jayapura, The Cafe In Lab Jayapura hadir sebagai destinasi baru yang menarik untuk dikunjungi nih. Berlokasi di Jalan Tasangkapura dekat Bundaran Tasangka, tempat ini menawarkan pengalaman menikmati kopi yang nyaman dan edukatif. Wah, dekat RRI ya. Tidak hanya sekedar menyajikan minuman, teman Produa, The Cafe In Lab mengajak pengunjung mengenal lebih dekat dunia perkopian. Pengunjung dapat mencari tahu nih berbagai informasi biji kopi pilihan hingga teknik pengolahan kopi yang menghasilkan cita rasa terbaik. Melalui barista andalannya, pelanggan juga dapat berdiskusi mengenai karakteristik kopi yang disajikan. Pengalaman ini membuat aktivitas ngopi terasa lebih menarik karena disertai pengetahuan baru tentang proses di balik secangkir kopi. Dan pilihan menu di Cafe In Lab juga cukup beragam ya, untuk berbagai selera. Selain aneka kopi, tersedia pula minuman non-kopi yang cocok banget nih bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana tanpa mengonsumsi kafein. Tidak hanya itu, tempat ini juga menyediakan berbagai pilihan makanan pendamping, camilan ringan, makanan berat, hingga aneka dessert dapat dinikmati untuk melengkapi waktu bersama keluarga maupun teman nih. Jadi buat kamu yang pencinta pastry, bakery, juga memiliki banyak pilihan menarik, beragam produk bakery dari banyak lah pokoknya, teman Produa ya, hadir dengan tampilan menggugah selera dan rasa yang memanjakan lidah, teman Produa. Beberapa menu yang mungkin wajib dicoba kalau kamu ke The Cafe In Lab, teman Produa, ada coffee viral Mont Blanc, terus ada Salbrit, ada cheesecake juga ya. Itu paling banyak diminati, teman Produa. Menariknya lokasi ini juga menghadirkan layanan kecantikan dari Momo Beauty Bar. Wow, kelengkap ya, teman Produa ya. Jadi buat kamu ya, bisa langsung aja, teman Produa, ini salah satu tempat yang oke nih, The Cafe In Lab Jayapura, tempat ngopi sambil belajar dunia kopi dan memanjakan diri. Tempatnya di lokasinya di Jalan Tasangkapura dekat Bundaran Tasangka. Itu salah satu informasi kuliner kita di siang hari ini, teman Produa. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90.1 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap tap tap tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita.
2: Din. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu

0: tak laku sama aku hoax.
1: Eh, tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan cocok lah ini, Din.
0: Apa?
1: Ha, ini Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya.
0: Ileh.
1: Ha, mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
1: Bukan, mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
0: Iya.
2: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
1: Ha, itulah dia Din yang ku bilang, aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya iya iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
1: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
1: Iya kan, dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
1: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan.
0: Oh,
1: ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
2: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
3: Iya.
2: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
3: Iya,
2: berita itu selalu begitu.
3: Iya.
2: Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
1: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
1: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Tasanggabra nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 santai siang ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti ya, informasi olahraga ya, teman Pro 2 sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

Dari Jalan Tersangka Pro nomor 23, teman Pro 2, informasi olahraga dikutip dari rri.co.id. Dan tentunya informasi kali ini seputar Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Selamat siang aja nih buat kamu yang baru konsen di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional Kolombia meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Uzbekistan dalam laga lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, Rabu 17 Juni 2026. Laga tersebut berjalan sengit dengan kedua tim saling memberikan tekanan. Kolombia tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Serangan cepat dari sisi sayap menjadi senjata utama mereka. Hingga akhirnya Daniel Munoz berhasil membuka keunggulan pada menit ke-40. Tertinggal satu gol membuat Uzbekistan meningkatkan intensitas permainan pada babak kedua. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Abosbek mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60. Sekaligus membuat skor berubah menjadi 1-1. Namun Kolombia tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali memimpin. Bintang Liverpool Luis Diaz mencetak gol pada menit ke-65 dengan membawa Kolombia unggul 2-1 setelah memanfaatkan peluang dengan baik. Uzbekistan terus berusaha mengejar ketertinggalan hingga menit-menit akhir pertandingan, akan tetapi Kolombia memastikan kemenangan setelah Jaminton Kampas mencetak gol pada menit 90 tambahan 9 menit yang mengunci kemenangan 3-1. Sementara itu, teman Pro 2, Uzbekistan tetap menunjukkan perlawanan positif meski harus menerima kekalahan. Tim debutan tersebut masih memiliki peluang untuk bangkit pada laga berikutnya dengan memperbaiki koordinasi pertahanan dan efektivitas serangan. Masih dengan informasi olahraga, teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia 2026. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Tasangka Pro nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang. Dan informasi olahraga teman Pro 2 terkait dengan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, informasi olahraga Piala Dunia 2026 dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Tim Nasional Jepang meraih kemenangan meyakinkan atas Tunisia dengan skor 4-0 dalam pertandingan grup F Piala Dunia. Sejak peluit awal dibunyikan, para pemain Jepang langsung menekan pertahanan lawan melalui serangan cepat terorganisasi rapi. Jepang membuka keunggulan pada menit ke-8 melalui Ayase Ueda setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat rekannya. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri pemain Jepang dan membuat Tunisia semakin kesulitan mengembangkan permainan menyerang. Setelah unggul, Jepang terus mendominasi penguasaan bola dan memaksa Tunisia bertahan lebih dalam sepanjang pertandingan. Tekanan berkelanjutan akhirnya menghasilkan gol kedua pada menit ke-27 melalui tendangan keras Daichi Kamada yang terukur. Tunisia berusaha bangkit dengan membangun serangan balik yang cepat, namun pertahanan Jepang tampil sangat disiplin sepanjang laga. Beberapa peluang Tunisia berhasil dipatahkan sehingga mereka gagal menciptakan ancaman berarti bagi gawang Jepang. Memasuki babak kedua, Jepang tetap mempertahankan intensitas permainan tinggi meskipun telah memiliki keunggulan yang cukup nyaman. Hasilnya terlihat ketika Ayase Ueda mencetak gol keduanya pada menit ke-58 melalui penyelesaian klinis mematikan. Gol ketiga membuat Tunisia kehilangan momentum dan kesulitan menjaga keseimbangan antara menyerang maupun bertahan. Jepang memanfaatkan kondisi tersebut dengan terus menggempur pertahanan lawan menggunakan kombinasi umpan pendek berbahaya. Keunggulan Jepang semakin bertambah pada menit ke-76 ketika Junya Ito sukses mencatatkan namanya sebagai pencetak. Tendangan terarahnya tidak mampu dihentikan penjaga gawang Tunisia sehingga skor berubah menjadi 4-0. Kemenangan besar ini memperkuat posisi Jepang dalam persaingan grup F sekaligus meningkatkan peluang lolos mereka. Penampilan solid seluruh lini menunjukkan Jepang memiliki kualitas untuk bersaing melawan tim kuat dunia lainnya. Teman Pro 2 masih dengan informasi olahraga, informasi Piala Dunia 2026. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di depan Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang, dan masih dengan informasi olahraga, informasi dikutip dari rri.co.id, informasi mengenai Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya, Spanyol tampil dominan setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga grup H Piala Dunia. Pertandingan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026. Spanyol langsung menekan pertahanan Arab Saudi melalui permainan cepat dan penguasaan bola. Tekanan tersebut membuahkan hasil ketika Lamine Yamal mencetak gol pembuka pada menit ke-10 untuk membawa La Roja unggul lebih dulu. Keunggulan Spanyol semakin besar setelah Michael Oyarzabal mencetak gol pada menit ke-21. Penyerang Spanyol itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 tambahan 1 menit. Membuat Spanyol menutup babak pertama dengan keunggulan yang nyaman. Memasuki babak kedua, Spanyol tetap mengendalikan pertandingan meski menurunkan tempo serangan. Arab Saudi kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena lini pertahanan Spanyol tampil disiplin sepanjang laga. Kemudian Spanyol memastikan kemenangan besar melalui gol bunuh diri bek Arab Saudi Hasan Al-Tambakti pada menit ke-55. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 4-0 dan semakin mempertegas dominasi Spanyol. Kemenangan ini menjadi kebangkitan penting bagi Spanyol setelah sebelumnya

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang dan masih terus nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini masih soal Spanyol, teman Pro 2 bintang muda Spanyol Lamine Yamal kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbaik dunia saat ini. Ia mencetak gol perdana Piala Dunia 2026 ketika Spanyol mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Gol tersebut tentunya membantu La Roja meraih kemenangan penting sekaligus membawa Yamal mencatat sejarah baru dunia. Namanya masuk daftar pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia FIFA. Pada usia 18 tahun 343 hari, Yamal mencatat pencapaian luar biasa. Ia menjadi pencetak gol termuda ke-8 sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia yang sangat bergengsi. Dan catatan tersebut teman Pro 2 melampaui rekor awal Lionel Messi yang mencetak gol Piala Dunia pada usia muda. Messi mencetak gol pertamanya pada edisi 2006 saat berusia 18 tahun 305 hari. Meski demikian, teman Pro 2, rekor pencetak gol termuda di Piala Dunia masih dipegang oleh legenda Brasil Pele. Pele mencetak gol pada usia 17 tahun 239 hari, teman Pro 2. Gol Yamal tercipta pada menit ke-11 setelah menerima umpan matang dari Mikel Oyarzabal. Penyelesaian akhirnya berhasil membawa Spanyol unggul cepat dan mengendalikan jalannya pertandingan. Dan usai pertandingan, Yamal sendiri mengaku sangat bahagia karena berhasil mewujudkan

mewujudkan impian masa kecilnya sejak lama. Ia merasa bangga dapat mencetak gol pada panggung sepak bola terbesar dunia saat ini. Dan pencapaian tersebut menambah daftar panjang rekor yang telah diukir Yamal pada usia sangat muda. Sebelumnya ia juga mencatat berbagai prestasi penting bersama klub dan tim nasional Spanyol. Yamal pernah menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah kejuaraan Eropa. Ia juga mencatatkan dan tercatat sebagai pemain termuda yang mencetak gol bagi tim nasional Spanyol sebelumnya. Masih dengan informasi olahraga, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu. Tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selepas lagu ini aku bakal balik lagi.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang ya teman Pro 2, dan masih dengan informasi olahraga ya seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, informasi selanjutnya teman Pro 2 spesial nih buat kamu pendukung Argentina. Wow, luar biasa. Pesona Messi dengan 3 golnya kemarin itu membuat hati aku ingin berpaling ya. Tapi ya sudahlah ya. Selamat siang dulu nih untuk kamu fans Argentina teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, informasi dikutip dari rri.co.id, timnas Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 Senin 22 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan. Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair pada laga pembuka. Perhatian publik kembali tertuju kepada kapten Lionel Messi yang menjadi sosok utama Argentina, juga bersama pemain seperti Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan. Austria juga membawa modal positif banget nih teman Pro 2 setelah mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Mereka akan berusaha menghentikan permainan Argentina yang diperkuat pemain berpengalaman tentunya ya, seperti Lionel Messi ya, dan juga Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul di lini tengah. Pertandingan ini juga akan menentukan persaingan papan atas grup J karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kedua. Argentina diprediksi mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas serangan, sementara Austria akan mencoba tampil disiplin untuk mencari celah melalui serangan balik. Duel Argentina kontra Austria diperkirakan berlangsung sengit sejak awal pertandingan dengan hadirnya pemain bintang di kedua kubu teman Pro 2. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian dalam perjalanan Piala Dunia 2026. Akankah Argentina bisa memukau karena juara bertahan teman Pro 2? Kita akan lihat bersama-sama nanti ya pertandingannya ya teman Pro 2. Oke. Demikian teman Pro 2, informasi olahraga, informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Aku masih terus nemenin kamu di sini teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Dari Jalan Tasangga Pura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang ya. Melangkah ke Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2. Yes, kali ini informasi hiburan teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id terkait dengan lagu yang keren banget nih teman Pro 2 ya. Kolaborasi Raisa Adriana dan Sung Si Kyung menjadi proyek musik Asia yang paling menarik perhatian di bulan Juni 2026. Keduanya resmi merilis lagu duet berjudul Heaven Knows yang mempertemukan warna musik Indonesia dan Korea Selatan, teman Pro 2. Lagu tersebut lahir dari hubungan profesional yang telah terjalin sebelumnya melalui berbagai kolaborasi musik. Sebelumnya, Raisa dan Sung Si Kyung sempat membawakan lagu Endless Love yang mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Dan teman Pro 2, tentunya lagu Heaven Knows ini telah disimpannya lama ya. Ini dari wawancara dari Sung Si Kyung sendiri, teman Pro 2, sekitar 6 bulan ya, katanya seperti itu. Dan ia ingin menemukan rekan duet yang tepat setelah bertemu dengan Raisa. Dan vokal dari Raisa sendiri sangat cocok. Ia merasa lagu tersebut sangat cocok dibawakan bersama dengan penyanyi Indonesia itu, teman Pro 2. Raisa juga mengaku langsung menyukai lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Dan ketertarikannya membuat proses kolaborasi berjalan lebih mudah hingga akhirnya keduanya sepakat menjadikan Heaven Knows sebagai proyek duet resmi. Dan teman Pro 2, kolaborasi ini semakin istimewa karena memadukan unsur bahasa dan budaya yang berbeda dalam satu karya. Lagu Heaven Knows menghadirkan nuansa emosional khas balad yang menjadi ciri khas yang kuat bagi kedua penyanyi tersebut. Dan tentunya teman Pro 2, kolaborasi ini menunjukkan bahwa musik mampu menjembatani perbedaan bahasa dan negara. Kehadiran lagu Heaven Knows menjadi bukti kerjasama antara musisi Asia dapat menghasilkan karya yang diterima oleh pendengar lintas budaya. Jadi langsung aja teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Raisa featuring Sung Si Kyung, Heaven Knows, spesial buat teman Pro 2. Lagunya seperti apa? Yuk kita dengerin bareng-bareng.

Dua santai siang ya teman Pro 2. Next informasi berikutnya teman Pro 2, informasi hiburan. Informasi dikutip dari rri.co.id. Yura Yunita teman Pro 2 ya, siapa enggak tahu Yura Yunita ya. Yura Yunita ini resmi meluncurkan series video live performance terbaru yang bertajuk Main ke Rumah. Melalui kanal YouTube miliknya, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen yang baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube teman Pro 2. Dan perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Rumah yang baru ia renovasi menjadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara lebih dekat. Dan tentunya Yura juga menginginkan momen jamming tersebut terasa hangat dan memberikan pengalaman bermusik yang lebih personal. Sementara dari pihak Perunggu sendiri yang beranggotakan Maul, Ibrahim, Adam Adenan dan juga Ildo Hasam, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan banget. Mereka menikmati suasana baru yang lebih santai namun tetap memungkinkan eksplorasi musikal secara natural. Maul Ibrahim sendiri mengatakan teman Pro 2, hubungan pertemanan dengan Yura berawal dari Ildo Hasman yang juga merupakan teman main tenis ya. Sebelumnya, Perunggu juga pernah mengajak Yura tampil bersama di atas panggung dalam sebuah pertunjukan di Bandung. Dan menurut Maul sendiri, lagu Mau Jadi Apa sudah kuat secara karakter sehingga tidak banyak diubah dalam sesi ini. Mereka memilih membawakannya dengan nuansa yang lebih santai, seolah sedang bermain musik bersama di rumah. Dan melalui Main ke Rumah, Yura Yunita berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan musisi lain di episode berikutnya. Dan serial ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya tahun ini teman Pro 2. Jadi kita tungguin aja ya. Yang penasaran mungkin bisa langsung aja kepoin Instagram ya, Instagram dari Yura Yunita, ataupun mungkin bisa langsung aja deh ke kanal YouTube dari Yura Yunita teman Pro 2. Kali ini kita dengerin lagunya Yura Yunita yang Kangen ya. Dewa 19 ngebawain lagu Dewa 19 Kangen. Ku terima suratmu. Ah, Yura aja nyanyi ah.

90,1 Produe FM, teman terbaik kamu. Yura Yunita kangen ya. Wow, dibawain sama Yura Yunita nih sedikit berbeda banget. Iya, beda banget lah sama Dewa 19 yang lebih rock abis gitu ya, teman-teman Produe ya. Dan kalau Yura Yunita tuh bawaannya seperti Yura Yunita tuh bawaannya seperti apa ya, kalem aja gitu ya, teman Produe ya. Oke, masih dengan informasi lainnya, teman Produe. Kali ini Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencariannya terdapat ilustrasi bertema dangdut, teman Produe. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri, teman Produe, merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Ia mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan juga bergengsi, teman Produe. Sementara itu ada Elvi Sukaisih, dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvi sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon yang penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia. Jadi gimana kita denger dangdut sekarang, teman Produe? Denger dangdut? Oke, dicari dulu dangdut yang asik ya, teman Produe ya. Yang lagi viral-viral banget nih. Dangdut apa ya? Dangdut yang lagi viral. Oh, ada sih. Ada, tapi ya udah kita dengerin lagu dangdut jamrut ya. Dangdut maksud aku ya, dangdut yang asik, teman Produe ya. Spesial nih buat teman Produe yang lagi pada dengerin 90,1 Produe FM ya. Biar kita lebih rileks aja. Kita dengerin lagunya Vita Alvia, spesial buat teman Produe, karena kamu meng-cover lagunya Geisha nih.

92,1 Produ FM, teman terbaik kamu. Karena kamu, karena kamu sih aku masih ada di sini, teman Produ. Thank you banget udah menjadi teman Produ ya. Pertahankan kesetiaan kamu, teman Produ, jangan rubah frekuensi kamu ya. Oke, teman Produ masih dengan informasi hiburan aja nih, teman Produ. Informasi dikutip dari rri.co.id, ini terkait dengan pesta timuran Jaksel nih, teman Produ ya. Jaksel, Jakarta Selatan dong ya berarti ya. Kalau Japsel tuh Jayapura Selatan. Teman Produ, pesta timuran Jaksel nih akan digelar 4 Juli 2026 di Jakarta. Ini kumpulan anak-anak timur nih, teman Produ. Program Direktur Pesta Timuran Jaksel Robineo mengatakan kolaborasi Nadi Kreatif dan Antara Suara berawal dari diskusi panjang mengenai budaya timur. Pertemuan tersebut berlangsung di Kemang dan menjadi titik awal lahirnya gagasan menghadirkan budaya timur secara lebih luas. Dan tentu aja, teman Produ, menurut Robi, berbagai pihak yang terlibat memiliki perhatian terhadap seni, musik, dan tarian timur. Mereka kemudian menyatukan visi untuk memperkenalkan budaya timur kepada masyarakat Jakarta melalui

mengatakan kebanyakan orang yang berjuang dari sisi seni, musik, dan menari untuk memperkenalkan budaya timur di Jakarta. Jadi mereka ini semua ngobrol, akhirnya brainstorming, bekerja bareng, ternyata punya visi yang sama. Akhirnya terciptalah Pesta Timuran Jaksel, teman Pro 2. Ia juga menjelaskan salah satu tujuan utama gerakan tersebut adalah menciptakan regenerasi dan warisan budaya. Langkah itu dilakukan agar pelaku seni timur dapat terus diterima dalam industri hiburan nasional. Dari berbagai diskusi yang berlangsung, tim penyelenggara berupaya mencari konsep terbaik untuk memperkenalkan musik timur, dan mereka juga menyusun pendekatan agar tarian timur semakin dikenal dan diterima masyarakat luas. Robi mengatakan proses tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang dengan keterlibatan banyak pihak. Hasilnya terbentuk konsep pertunjukan tarian secara kelompok yang kemudian menjadi bagian penting kegiatan mereka. Pesta Timuran Jaksel akan digelar pada 4 Juli 2026 di Jakarta sebagai Festival Musik dan Kultur Indonesia Timur. Acara tersebut juga merupakan hasil kolaborasi Nadi Kreatif dan Antara Suara yang berangkat dari semangat memperkenalkan budaya timur nih teman Pro 2. Deretan special show tersebut antara lain ada Dendang ya, Dendang Minang Timuran, nah, Timur Jazz Rock, ada juga Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Season, hingga bagoyang, bagoyang patah-patah. Oke, dan masing-masing pertunjukan menghadirkan konsep yang berbeda dan dikembangkan khusus untuk festival ini. Festival ini lahir dari pertemuan komunitas Timuran Jaksel dengan gerakan Suara Tanah Timur yang berkembang di berbagai kota. Pesta Timuran akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas genre dan generasi sekaligus menjadi ruang pertemuan komunitas serta karya musisi Indonesia Timur, teman Pro 2. Oke, okay, next, lagu-lagu timur akan menghiasi ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Aku bakal balik lagi. Jadi ngapain repot, oke? Okay?

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ngapain repot ya? Honeymoon di mana tadi? Di Inggris, di Jerman, di Inggris, di mana? Brasil ya? Gak ada Portugal ya? Liburan di, aduh, asik banget ya kalau liburan satu hari di Prancis, di Jerman, di Inggris ya, di Argentina, di mana lagi ya? Di Portugal, di mana lagi ya? Di Belanda ya. Tapi mau gimana ya, tiket pesawat mahal udah gitu lagi ya, begitulah teman Pro 2 ya, lagi nggak ada duit maksudnya gitu. Daripada pusing teman Pro 2, masih dengan lagu Timur satu lagi deh ya, spesial nih buat teman Pro 2 ini untuk membangkitkan semangat juga nih buat teman-teman yang lagi pada beraktivitas ya sore-sore gini kan. Jadi kita dengerin lagu Timur yang satu ini teman Pro 2. Ini lagu Timur yang sangat fenomenal banget. Tabola balik.

Fem, tabola bale ya, tabola bale itu seperti gelisah begitu ya teman pro 2. Ya kita lagi naksir sama seseorang ya, bingung nih dia perumah di mana, terus dia siapa puanak gitu. Jadi mikir teman pro 2, jadi tidurnya tuh gelisah, jadi bisa tabola bale ya. Balik sana, balik sini ya, balik kanan, balik kiri. Oke, selamat siang aja buat teman pro 2 ya yang masih konsen di 90,1. Ada Irma di sini yang nemenin kamu sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita melangkah ke pro 2 sore ceria teman pro 2. Semakin hari harus semakin semangat dong. Semakin sore ya semakin semangat juga teman pro 2. Buat yang lagi kerja, yang lagi di luar ruangan lagi kerja, selamat siang ya. Tetap semangat menjalani aktivitas kamu, keep smile and always happy. Perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi ya. Yang belum sempat makan, disempetin dulu makan teman pro 2 ya. Biasa gitu, kalau mungkin kerjanya terlalu excited gitu kan, jadi lebih selesaiin kerja dulu baru makan. Tapi nanti teman pro 2 kalau kamu menunda bisa sakit. Jadi kalau ada waktu makan ya makan ya teman pro 2 ya. Makan apapun boleh, yang penting jangan makan temen ya. Atau makan hati, jangan dong. Oke, selanjutnya bakal ada lagu-lagu yang keren banget teman pro 2. Aku bakal balik lagi nanti dengan informasi lokal dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Jangan pindahin frekuensi, kamu tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info. Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hai for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ja.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi, Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di party yang terakhir, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada aku Echa di sini yang kembali lagi nemenin kamu teman Pro 2 ya. Mood aku malam hari ini lagi 100% banget teman Pro 2, karena aku baru aja mencetak salah satu hal yang sangat bersejarah untuk hidup aku sendiri. Asik. Jadi aku pengen membagikan mood aku yang bagus ini buat kamu juga di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, karena pastinya malam ini banyak hal-hal seru yang bakalan aku bagiin ke kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. So tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ, pura teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

90.1 FM Produe RRJ, pertemanan terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produe. Apa kabarnya kamu di hari Senin ini, teman Produe ya? Semoga yang lagi kerja atau lagi kuliah, ini mungkin udah libur semester ya sebenarnya, udah selesai kayaknya. Tapi buat kamu yang masih dengan urusan perkuliahan, semangat teman Produe. Atau yang masih berjuang menyelesaikan tugas-tugasnya, tetap semangat ya teman Produe. Emang sih ya, Monday kadang identik dengan rasa malas dan mood yang masih tertinggal di weekend gitu ya kan. Tapi justru hari Senin adalah start baru untuk mengejar target dan mimpi yang belum selesai gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi dan semangat, siapa di sini yang suka nonton Piala Dunia? Ya loh. Ini ajang sepak bola terbesar di dunia ini, selalu punya cerita tentang perjuangan, apalagi kerja keras ya of course, dan orang-orang yang berani bermimpi besar juga teman Produe. Dari pemain yang mulai karir di lapangan sederhana sampai akhirnya tampil di panggung dunia gitu ya. Semuanya tuh berawal dari satu hal, yaitu mimpi yang terus diperjuangkan habis-habisan teman-teman.

it's powerful teman berdua. Dan pesan ini juga sangat relate banget dengan para pemain sepak bola di dunia ya. Jadi kayak tidak langsung jadi bintang dalam semalam gitu kan teman berdua. Of course ada latihan bertahun-tahun gitu kan, kegagalan, cedera, bahkan kritik yang harus mereka juga hadapi sendiri gitu loh teman berdua. Bukan karena pemain sepak bola dunia ini atau mereka ini tetap percaya pada mimpinya, akhirnya mereka bisa berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia juga teman berdua. Dan kalau dipikir-pikir aja nih teman berdua, kita juga sedang memainkan pertandingan gak sih? Kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ada yang ngejar berjuang nyelesain skripsi, ngejar karir, ngebantu keluarga, atau bahkan sekedar berusaha jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. We are all dreamers in our own way teman berdua. Nah kalau Piala Dunia 2022 punya dreamers, kita juga masih ingat anthem yang apa ya, sangat meriah dari Piala Dunia 2014 di Brazil teman berdua ya, yaitu We Are One oleh Ola teman berdua dari Pitbull, Jennifer Lopez dan Claudia Leitch teman berdua. Dan lagu ini juga ngebawa semangat persatuan ya teman berdua, kebersamaan juga dan perayaan bahwa meskipun berasal dari negara dan budaya yang berbeda, kita bisa satu dalam satu semangat yang sama gitu loh teman berdua. So malam ini teman berdua, apapun mimpi yang kamu kejar, jangan berhenti percaya ya. Karena seperti pesan dari Dreamers, kamu yang berani bermimpi adalah kamu yang punya kesempatan untuk mencapai hal-hal besar teman berdua. Dan seperti We Are One, perjalanan menuju mimpi akan kerasa lebih indah ketika kita saling dukung satu sama lain gitu. Tetap semangat, stay positif, dan sekarang saatnya kita lanjut menikmati musik terbaik teman berdua, lagu-lagu terbaik dari Produa Jayapura. Tentunya hanya di Produa RRI Jayapura. Dan sekarang it's time to kabar musik juga, atau yang biasa disingkat Kamus teman berdua. Produa RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Next, karena kita udah gak bicarain soal lagu dari Jennifer Lopez, Pitbull dan Claudia teman berdua, We Are One oleh-oleh, bakalan aku hadirkan aja deh langsung teman berdua lagunya untuk nemenin kamu di malam hari ini, untuk menambah vibes Piala Dunia teman berdua ya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Tasikapura nomor 23 Jayapura. Teman Pro 2, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2? Udah mau di pukul 7 lebih, kalau lebih sih mau, udah mau di pukul 7, sekarang udah di pukul 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Semoga masih semangat ya menemani Senin malam yang perlahan mulai masuk ke jam-jam yang santai juga teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi di jalan, lagi nongkrong, ngerjain tugas, atau mungkin masih lembur, thank you banget karena masih setia dengerin Pro 2 RRJ Pura di malam hari ini teman Pro 2 ya. Gak kerasa juga sekarang kita udah makin deket ya menuju di pukul 7 malam. Nah buat kamu yang pengen update berbagai informasi menarik dan kekinian, jangan kemana-mana karena tepat jam 7 nanti atau di pukul 19 waktu Indonesia Timur bakal ada info Pro 2 yang siap menemani malam kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan sampai ketinggalan informasi yang udah aku siapin khusus buat kamu teman Pro 2 ya kan. Nah ngomong-ngomong soal hal yang lagi hangat-hangat dibahas, kita baru aja dengerin lagu Die Die dari Shakira dan Burna Boy. Lagu ini jadi salah satu official soundtrack untuk World Cup 2026 dan langsung narik perhatian banyak pecinta musik maupun sepak bola di seluruh dunia gitu ya. Kalau biasanya lagu Piala Dunia tuh identik dengan semangat stadion dan teriakan para supporter, Die Die ini hadir dengan warna yang fresh sih menurut aku teman Pradua. Perpaduan karakter vokal dari Shakira, ini karakter vokal khas banget gitu loh teman Pradua, yang energik gitu ya. Dan juga ada Burna Boy yang punya vibes Afro Fusion yang bikin lagu ini tuh kedengaran modern banget, modern fun, dan pastinya tuh easy listening juga gitu loh teman Pradua. Nah perfect soundtrack buat menyambut euforia sepak bola dunia teman Pradua. Nah selain beatnya yang catchy, lagu ini juga ngebawa semangat persatuan. Sama kayak sepak bola yang mempertemukan banyak negara, budaya, dan bahasa dalam satu lapangan. Nah musik juga punya kekuatan yang sama. Different backgrounds, different stories, but one celebration. Dan itu yang terasa kuat lewat lagu ini sendiri teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu keren berikutnya, sekali lagi reminder nih, bentar lagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan hadir info Pro 2. Jadi tetap bersama Pro 2 RRJ Pura, tetap stay tune dan biarin musik terbaik ini menemani malam kamu hanya di Pro 2 RRJ Pura ya teman, terbaik kamu.

0: HYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: It's time to Info Pro 2, temanin Pro 2 di malam hari ini. Informasi dari dunia hiburan pertama yang pengen aku share untuk mendengar kamu. Serial drama Korea atau drakor yang populer The Drama Code Harris on Call, produksi Netflix, dikabarkan sedang dalam perbincangan untuk dilanjutkan dengan musim baru, temanin Pro 2. Pihak Netflix Korea juga menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang drakor The Drama Code Harris on Call setelah detailnya telah dikonfirmasi, teman Pro 2. Nah, pernyataan Netflix Korea ini juga menanggapi kabar dari sebuah media lokal yang melaporkan bahwa proses syuting musim kedua serial tersebut akan dimulai pada Oktober mendatang, teman Pro 2. Nah, media itu juga melaporkan bahwa musim kedua The Drama Code Harris on Call akan terdiri dari 8 episode dengan kembali mempertemukan para bintang musim pertama termasuk Ju Ji Hoon, Cho Yung Wo, Ha Yung, dan Yong Kyung Ho. Dirilis di platform Netflix pada Januari 2025, The Drama Code Harris on Call merupakan drama medis yang mengikuti kisah Baek Kang Hyuk yang diperankan oleh Ju Ji Hyun, teman Pro 2, seorang ahli bedah jenius yang memiliki pengalaman di medan perang di mana harus menghadapi tantangan untuk menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sebelumnya terbengkalai, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, aktris Anya Taylor-Joy bakal bergabung dalam kelanjutan film The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Andy Serkis, aktor yang juga kembali memerankan Gollum, teman Pro 2. Nah, Taylor-Joy akan memerankan Saren yang merupakan seorang elf Sindar dari kerajaan hutan dan agen terpercaya sekaligus mematikan dari Raja Tranduil. Seperti diwartakan laman The Hollywood Reporter Senin kemarin, teman Pro 2, film ini diberi judul The Hunt for Gollum, kisah perburuan Gollum yang terjadi pada rentang waktu antara trilogi The Hobbit dan The Lord of the Rings, teman Pro 2. Aragorn dan Gandalf pergi mencari Gollum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cincin Bilbo, cincin tunggal yang mengancam Middle Earth, teman Pro 2. Nah, pemeran lain yang bakal meramaikan judul terbaru dari Lord of the Rings yakni Ian McKellen akan kembali sebagai Gandalf bersama Elijah Wood sebagai Frodo dan Lee Pace sebagai Tranduil, teman Pro 2. Nah, Anya Taylor-Joy ini bergabung dengan sejumlah pemeran baru untuk waralaba ini, teman Pro 2, termasuk Kate Winslet sebagai Marigold, Jamie Dornan sebagai Strider, dan Leo Woodall sebagai Halfart, teman Pro 2. Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, dan Zane Weiner bertindak sebagai produser The Hunt for Gollum, sementara Ken Kamen, Serkis, Jonathan Cavendish dari The Imaginarium bertindak sebagai produser eksekutif. Nah, skenario film ditulis oleh Walsh, Boyens, Poy Gittens, dan Arti Papagiorgiou, teman Pro 2. Nah, film The Hunt for Gollum dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2027 melalui Warner Bros. Dan New Line, teman Pro 2. Sementara untuk proyek Lord of the Rings lainnya, Stephen Colbert sedang menulis film kedua bersama Boyens dan Peter MG dengan judul sementara The Lord of the Rings Shadow of the Past, teman Pro 2. Dan film ini akan dirilis setelah The Hunt for Gollum dan belum memiliki sutradara sendiri, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Tom Holland yang telah memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe baru-baru ini menilai satu nama di Inggris akan dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut, teman Pro 2. Nah, dalam sebuah laporan wawancara yang dilansir dari Deadline Selasa, sang aktor ungkapkan pandangannya tentang siapa yang layak menjadi penerus Peter Parker, teman Pro 2. Dikatakan Holland bahwa Owen Cooper akan luar biasa, teman Pro 2. Pujian ini muncul di tengah rumor tentang arah masa depan Spider-Man setelah film keempat yang akan datang, Spider-Man Brand New Day. Nah, Cooper telah mendapatkan pengakuan luas dan pujian kritis setelah membintangi miniseri Netflix Adolescence yang membuatnya meraih penghargaan bergengsi di BAFTA TV Awards, Golden Globes, dan Primetime Emmy, teman Pro 2. Holland ini mengakui bakat luar biasa Cooper dan menyebutnya sebagai aktor yang paling banyak dibicarakan di industri perfilman Inggris Raya saat ini. Dan meskipun belum diperoleh pernyataan resmi dari Marvel mengenai pergantian pemeran Spider-Man, spekulasi ini terus berkembang di kalangan penggemar dan juga pengamat film, teman Pro 2. Nah, selain membahas penerus potensial, Holland juga menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam film Spider-Man dengan kredit sebagai produser, walau itu bukan hal yang mudah gitu ya, teman Pro 2. Namun setidaknya Holland ini berharap bisa menjadi mentor bagi pemeran berikutnya, meniru peran Robert Downey Jr. yang membimbingnya selama awal karirnya di Marvel, dan dia berharap dapat membantu transisi bagi siapapun yang akan memerankan Miles Morales, Spider-Gwen, dan atau inkarnasi Spider-Man lainnya, teman Pro 2. Sementara itu, penggemar menantikan peluncuran Spider-Man Brand New Day pada 31 Juli 2026 yang pada cuplikan resminya memperlihatkan kembali Holland dan kekasihnya Zendaya di layar lebar, teman Pro 2. Itu dia beberapa informasi Pro 2 dari dunia hiburan entertainment yang bisa aku share untuk pendengar kamu. Aku harap kamu gak ganti frekuensi kamu, teman Pro 2, karena aku aja di sini masih nemenin kamu di malam hari ini. So, tetap stay tune terus bareng program Madu Era DJ Bura, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.

0: Cuman Bro 2, satu lagu dari Salma Salsabil, Berhari Pada Timur, dan nemenin kamu di malam hari ini. Teman Bro 2, aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune di malam hari ini ya.
1: Topi hitam.
0: Yang udah dengerin Pro 2 Jayapura dari pagi tadi, dari subuh sampai malam ini, atau mungkin yang baru nemu frekuensi kita di 90,1 MHz. Ini dia Pro 2 Jayapura yang bakalan terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, jam 12 malam nanti. Teman Bro 2,
1: saling cinta rahasia.
0: Selamat malam aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin Pro 2 RRI Jayapura dimanapun kamu berada, untuk Jakarta, Jayapura dan sekitarnya. Jadi termasuk Kota Jayapura, Kabupaten dan lain sebagainya, teman Pro 2 yang pokoknya bisa dengerin Pro 2 RRI Jayapura. Ataupun buat kamu yang gak di Jayapura dan di luar Jayapura, dengerin Pro 2 RRI Jayapura. Gimana sih, jadi belibet banget pengurusan kata ya kan teman Pro 2. Ya pokoknya dengerinnya melalui aplikasi streaming RRI Digital. Kamu tahu gak RRI Digital itu apa teman Pro 2? Bangetan banget kalau kamu gak tahu. Tapi buat kamu yang gak tahu, aku bakalan kasih tahu. Aplikasi RRI Digital itu aplikasi radio berjalan sih menurut aku teman Pro 2, dimana kamu bisa dengerin seluruh RRI ya, seluruh radio RRI, gimana sih jelasinnya, pokoknya itu deh RRI di satu Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke kamu bisa dengerin. Kalau kamu pengen dengerin programa satu Ambon, boleh banget, kamu dari Jayapura udah bisa dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin Pro 2 Biak, boleh banget teman Pro 2, kamu langsung searching aja di situ di aplikasi RRI Digital ini, aplikasi streaming radio ini teman Pro 2. Secara real time bakalan menghadirkan radio dari sana gitu loh teman Pro 2. Lagi ngapain sih penyiarnya lagi putaran lagu apa nih di Makassar gitu kan, contohnya teman Pro 2. Kamu bisa download di App Store maupun di Play Store secara gratis teman Pro 2. Gratis. Okay, teman Pro 2 ya, di edisi jaga malam itu kadang-kadang buat kita jadi malu. Tapi ya namanya jaga malam, kalau kepanjangan di Pro 2 RRI Jayapura tuh jangan galau malam-malam teman Pro 2. So, malam memang punya cara yang unik ngebuat kita lebih banyak berpikir gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau sudah bicara soal cinta. Kadang cinta tuh hadir dengan sederhana, ngebuat hari-hari juga kerasa lebih berwarna. Tapi gak semua cerita cinta bisa diungkapin dengan mudah juga teman Pro 2 gitu loh. Ada juga cinta yang harus disimpan rapat-rapat gitu ya. Perasaan yang tumbuh diam-diam, tanpa keberanian untuk diucapin secara langsung gitu. Bukan karena gak tulus ya, bukan. Justru karena terlalu tulus gitu, sampai takut kehilangan kalau semuanya berubah. Jadi yang bisa dilakukan hanya ngejaga perasaan itu dari kejauhan aja gitu. Dan yang menarik, perasaan seperti ini tuh seringkali gak hilang begitu aja. Meski gak pernah memiliki, meski gak pernah mengungkapkan, cinta itu tetap ada, tetap stay gitu. Tetap tumbuh di dalam hati seperti bunga yang terus mekar meski tidak pernah terlihat oleh siapapun. Asik. Sounds painful sih teman Bro 2, but somehow beautiful at the same time. Dan ketika malam datang juga teman Pro 2, biasanya kerinduan tuh ikut hadir tanpa diundang ya. Ada nama yang tiba-tiba terlintas, ada kenangan yang muncul saat mendengar lagu tertentu. Bahkan ada senyum yang masih diingat meski mungkin udah lama gak ketemu. It's funny how memories work right teman Pro 2 ya.
1: Kala itu
0: namun di balik itu semua teman Pro 2, ada satu hal yang sering banget ya menurut aku ngebuat cinta tuh diam-diam kerasa begitu powerful, begitu kuat. Apa itu? Kaca itu kesetiaan teman Pro 2 ya. Kesetiaan untuk tetap mendoakan yang terbaik untuk dia gitu kan. Kesetiaan untuk tetap peduli meski enggak bersama gitu kan. Pro 2, teman Pro 2, aduh libet banget sih tiba-tiba. Dan juga kesetiaan untuk menjaga perasaan itu tanpa harus nuntut balasan apapun gitu. Jadi malam ini buat kamu teman Pro 2 yang mungkin nih ya, mungkin ya, sedang menyimpan rasa kepada seseorang, aku gak tahu itu siapa juga, kamu juga gak tahu tuh kepada siapa juga aku berbicara, asik. Atau sedang merindukan seseorang yang belum bisa dijangkau sama kamu, semoga hati kamu tetap hangat teman Pro 2, karena cinta yang tulus tidak selalu harus memiliki gitu ya. Sedih, tapi kadang cinta tuh hanya perlu tetap tumbuh, tetap hidup, dan tetap menjadi alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh teman Pro 2.

0: stay strong, stay kind, dan biarin musik dari Pradua RRJ Pura malam ini menemani setiap cerita yang ada di hati kamu, teman Pradua. So, tetap stay tune terus bareng Pradua RRJ Pura, teman terbaik kamu. Saling cinta namun
1: rahasia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: balik lagi bareng aku Echa di sini nemenin kamu teman-teman Bro 2. Selamat malam teman Bro 2. Kalau ngomongin dunia musik Indonesia nih, menurut aku teman Bro 2 rasanya tuh kayak apa ya, nggak lengkap kalau nggak bahas para penyanyi perempuan yang nggak cuma cantik tapi juga punya suara yang bikin merinding teman Bro 2. Dari generasi ke generasi, Indonesia itu selalu punya diva dan bintang muda yang berhasil mencuri perhatian lewat karya-karya mereka teman Bro 2. Nah, salah satu nama yang lagi bersinar banget dan barusan aja kamu dengerin lagunya, tentu saja Mahalini. Namanya udah mahal ya teman Bro 2. Penyanyi asal Bali ya, ini berhasil ngebuktiin kalau talenta dan kerja keras bisa ngebawa seseorang sampai ke puncak industri musik. Nah, selain punya visual yang stunning, teman Bro 2, stunning ya, suara khas dari Mahalini yang penuh emosi itu selalu berhasil bikin yang dengerin ikut larut dalam setiap lagu yang dibawain juga teman Bro 2. Nah, selain Mahalini, ada juga sosok yang udah lama jadi salah satu ikon musik Indonesia, yaitu Raisa teman Bro 2 ya kan. Penyanyi yang sering banget dijuluki sebagai salah satu diva modern Indonesia ini dikenal lewat karakter vokalnya yang lembut, elegan, dan penuh perasaan juga teman Bro 2. Jadi gak heran ya kalau setiap karya yang dirilis selalu ngedapetin tempat spesial di hati para penikmat musik Indonesia juga teman Bro 2. Dan menariknya, Raisa juga nih terus menunjukkan perkembangan dalam karir bermusiknya. Baru-baru ini dia mencuri perhatian lewat kolaborasi lintas negara bersama penyanyi asal Korea Selatan Sung Si Kyung dalam lagu yang berjudul Heaven Knows teman Bro 2. Ini kolaborasi ini menjadi bukti bahwa musik emang gak mengenal batas bahasa maupun negara gitu ya menurut aku teman Bro 2. Jadi lewat Heaven Knows ini, dua musisi dari latar budaya yang berbeda berhasil menghadirkan harmoni yang manis dan menyentuh juga teman Bro 2 gitu ya.
1: Walau di hati saja.
0: Jadi perpaduan vokal Raisa yang hangat gitu ya, seperti yang kita tahu kalau Raisa punya suara yang deep juga teman Bro 2, dengan karakter suara dari Sung Si Kyung yang khas menciptakan suasana yang romantis, pol, dan penuh emosi. It's giving international vibes but still feels close to the heart teman Bro 2. Jadi kolaborasi seperti ini juga nunjukin bahwa musisi Indonesia tuh semakin diperhitungkan di kancah global juga gitu. Jadi ketika penyanyi Indonesia bisa berdiri sejajar dan berkolaborasi dengan musisi dunia, itu jadi kebanggaan tersendiri bagi industri musik tanah air, okay, teman Bro 2. Dan tentu aja ini ngebuka lebih banyak peluang bagi karya-karya Indonesia untuk dikenal lebih luas lagi teman Bro 2. Jadi buat kamu teman Bro 2 dari Mahalini yang sedang bersinar dengan karya-karya hitsnya, sampai di Raisa yang terus membawa musik Indonesia ke level internasional juga, semuanya membuktikan bahwa perempuan-perempuan hebat di industri musik Indonesia bukan hanya punya paras yang menawan, tapi juga talenta yang sangat luar biasa gitu ya. Keep supporting good music teman Bro 2, karena siapa tahu lagu favorit kamu malam ini datang dari salah satu diva Indonesia yang sedang kita bahas gitu kan teman Bro 2. Karena tadi kita udah ngobrolin soal kolaborasi antara Raisa dan juga Sung Si Kyung teman Bro 2, so aku bakalan hadirkan lagu tersebut untuk nemenin kamu di malam hari ini. So jangan ganti frekuensi kamu, tapi ada iklan dulu deh untuk nemenin kamu dulu sebelum lagunya aku puterin buat kamu teman Bro 2 ya.

itu dia teman-teman, Duel, lagu terbaru dari Raisa dan Sung Si Kyung yang berjudul Heaven Knows teman-teman dua. Dan jujur aja teman-teman dua, ya, aku baru pertama kali dengar lagu ini, ya. Dan yang pertama aku rasain adalah, kalau aku bisa dibilang, merinding banget gitu loh teman-teman dua. It's giving late night drive, ya, warm coffee, dan suasana yang bikin hati langsung tenang dalam satu paket lengkap menurut aku nih, ya, teman-teman dua. Yang paling bikin kagum juga nih menurut aku dari lagu ini, tentu chemistry-nya mereka berdua sih. Padahal Raisa tuh adalah penyanyi Indonesia gitu ya, sementara Sung Si Kyung ini berasal dari Korea Selatan. Tapi begitu suara mereka bertemu dalam satu lagu, rasanya tuh kayak natural banget gitu. Gak ada yang terasa dipaksakan, just pure harmony teman-teman dua. Dan kita wajib kasih applause buat Raisa, karena meskipun sebagian liriknya menggunakan bahasa Korea, pelafalannya terdengar sangat rapi dan nyaman banget didengar gitu loh teman-teman dua. Kalau nggak tahu sebelumnya, ya, mungkin banyak yang bakal ngira Raisa nih memang sering bernyanyi dalam bahasa Korea. That's actually impressive teman-teman dua. Sementara itu suara si Sung Si Kyung ini teman-teman dua yang lembut dan nice juga tuh berhasil melengkapi karakter vokal Raisa yang super duper hangat teman-teman dua. Sopan banget masuk ke kuping, dua kuping aku ini sampai tembus ke hati aku teman-teman dua, ya.

ya di antara mereka berdua ini tuh seperti saling mengisi ruang yang kosong satu sama lain. Dan hasilnya itu sebuah lagu yang kerasa elegan, romantis, dan bikin pendengarnya tuh pengen replay lagi, dan lagi. Aku kalau bisa puter 2-3 kali kayaknya aku bakalan puterin malam ini buat kamu. Tapi sayangnya cuma boleh puterin sekali. Nanti aja deh di part berikutnya aja aku bakal puterin lagu ini. Pokoknya kolaborasi seperti ini sebenarnya yang bikin industri musik tuh makin seru ya. Kita bisa dengerin warna baru, budaya baru, bahasa baru, tapi tetap terasa deket di hati gitu. Emang musik itu punya bahasa universal yang bisa menyatukan siapa aja dari negara mana aja gitu. Dan setelah dengerin Heaven Knows, satu hal yang ada di kepala aku cuma satu. We need more collaboration like this, please ya. Yeah. Serius, kalau kedepannya ada lebih banyak kolaborasi lintas negara antara musisi Indonesia dan musisi internasional, aku sih siap banget sih teman-teman Pradua. Karena kalau hasilnya sebagus ini teman-teman Pradua, siapa yang gak mau denger karya-karya keren lainnya gitu loh teman-teman Pradua ya kan?

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi bareng aku Echa di sini nemenin kamu. Dan udah di pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, temenin Bra 2. Selamat malam buat kami yang lagi stay tune dengerin program Dua RRJ Pura ya. Tadi baru aja kita dengerin satu lagu dari Afghan yang judulnya Kacamata, temenin Bra 2. Emang sih lagu yang satu ini emang punya lirik yang manis banget. Karena ngeceritain seseorang yang justru semakin jatuh hati. Kayaknya ketika lihat orang yang disukai pakai kacamata kali ya, teman berdua. Simple tapi relate aja sih, ya kan? Ngomong-ngomong soal kacamata, emang ada loh sebagian orang yang auranya tuh langsung naik beberapa level begitu pakai kacamata. Entah itu mau cewek atau cowok ya, terima karena aku cewek jadi aku bilangnya cowok, oke? Okay? Ya kadang kacamata bisa memberikan kesan yang berbeda gitu. Ada yang kelihatan lebih smart, lebih kalem, lebih elegan, bahkan ada yang jadi makin cute. It's giving main character energy, teman-teman berdua. Tapi tentu aja bukan cuma soal kacamatanya ya. Kadang yang bikin penampilan semakin menarik itu bagaimana seseorang memadukan kacamata dengan outfit yang mereka pakai gitu. Jadi ketika frame kacamata dan pakaian itu cocok, keseluruhan look jadi terlihat lebih stylish dan effortless juga gitu loh, teman berdua. Nah, salah satu hal yang paling berpengaruh dalam outfit itu tentu aja warna pakaian gitu ya kan, teman berdua. Warna yang dipilih itu seringkali jadi hal pertama yang dilihat orang sebelum mereka memperhatikan detail lainnya gitu loh, teman berdua. Jadi karena itu gak heran kalau banyak orang punya warna favorit yang hampir selalu mereka pakai dalam berbagai kesempatan juga gitu kan, teman berdua. Nah, salah satu warna yang cukup banyak disukai itu warna putih gitu loh, teman berdua. Tapi kalau aku pribadi, aku gak suka warna putih, soalnya bikin kelihatan aku jadi kayak kusam. I don't know why, mungkin karena pengaruh kulit aku juga yang kuning lengset, jadi kalau ketemu dengan pakaian warna putih baunya jadi kusam gitu kan rasanya. Jadi aku nggak pengen pakai baju warna putih. Kalau sekali pakai warna putih aku kayak buru-buru ganti deh gitu. Gitu loh, teman berdua. Tapi nih teman berdua ya, warna putih itu memberikan kesan bersih ya, sederhana dan juga elegan dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis kacamata termasuk aksesoris lainnya. Mau dipakai untuk gaya formal, casual, sampai manapun itu, warna putih hampir selalu cocok gitu ya kan, teman berdua. Tapi kalau tantangan kalau pakai baju warna putih, yaitu kalau makan mesti hati-hati, takut bercak gitu ya, kena noda gitu, percikan dari makanan atau apapun itu, teman berdua. Dan menariknya lagi nih, teman berdua, berdasarkan berbagai pembahasan mengenai psikologi warna, orang yang suka warna putih itu sering dikaitkan dengan karakter yang menyukai kesederhanaan, kerapian, dan juga pastinya ketenangan, teman berdua. Jadi gak heran kalau warna ini tetap jadi salah satu warna favorit banyak orang dari dulu sampai sekarang juga gitu loh, teman berdua. Jadi kalau ada teman kamu nih yang make kacamata dengan kemeja putih atau outfit bernuansa putih terus kelihatannya makin charming, mungkin bukan perasaan kamu aja, teman berdua, ya karena perpaduan antara warna yang clean dan aksesoris yang tepat juga itu bisa ngebuat seseorang terlihat lebih percaya diri dan menarik gitu. Sometimes less is more, teman berdua. Nah, teman berdua, setelah dengerin satu lagu dari Afghan, Kacamata, jadi penasaran nih ya kan, kamu lebih suka ngelihat seseorang pakai kacamata atau tanpa kacamata, teman berdua? Dan kalau soal outfit, warna apa yang paling sering kamu pilih untuk nunjukin karakter diri kamu? Yang jelas apapun gayanya, yang paling penting tetap percaya diri dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Stay cool, stay stylish, dan hanya di Produer RJ Pura, teman terbaik kamu, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat malam teman Pro 2. Masih di Pro 2 dari Jayapura gitu ya teman Pro 2. Satu lagu dari Kahitna dan juga Monita Tahalia, Titik Nadir ya teman Pro 2. Udah nemenin kamu dan jujur aja teman Pro 2, setiap kali lagu ini diputar rasanya tuh langsung bikin hati ikut tenggelam ke dalam liriknya gitu loh teman Pro 2. Kayak ada apa ya, it's giving heartbreak, terus penerimaan dan juga rasa ikhlas yang gak semua orang bisa jalani dengan mudah gitu loh teman Pro 2. Jadi coba kamu bayangin, ada seseorang yang begitu kamu sayangin banget nih ya kan, seseorang yang selama ini menjadi bagian dari cerita hidup kamu, kamu udah membayangkan banyak hal bersama dia tentunya gitu kan, sudah nyusun banyak rencana, bahkan mungkin udah menaruh harapan yang sangat-sangat besar untuk masa depan kalian berdua gitu. Tapi pada suatu hari nih ya kan, aduh kok jadi melo aku sendiri gitu ya, kok aku jadi melo sendiri ya gitu. Kenapa jadi belibet, ngomongnya kebalik, udah back to topic. Tapi bayangin nih, di suatu hari hidup ternyata punya jalan cerita yang berbeda gitu. Dibandingkan ekspektasi kamu, realitanya berbeda gitu ya kan. Bukan karena kurang cinta juga, bukan karena ada yang salah, enggak, tidak ada gitu. Melainkan karena keadaan yang ngebuat dua orang tuh harus berjalan ke arah yang berbeda gitu. Dan disitulah bagian tersulitnya tuh dimulai gitu. Karena kadang yang paling menyakitkan teman Pro 2 menurut aku tuh bukan saat hubungannya berakhir, melainkan ketika kamu masih punya rasa yang sama tapi sudah gak bisa mempertahankan semuanya gitu loh teman Pro 2. Kamu masih peduli, masih sayang, masih pengen sama-sama tapi kenyataannya berkata lain gitu. Itu berat banget teman Pro 2, bagian terberat di situ loh. Dan lagu Titik Nadir ini seolah mewakili fase ini teman Pro 2. Fase ketika seseorang belajar bahwa cinta tuh tidak selalu tentang memiliki gitu. Kadang cinta tuh justru diuji saat kita harus melepaskan. Saat kita harus menerima bahwa gak semua hal yang kita inginkan tuh akan tetap tinggal dalam hidup kita sendiri teman Pro 2. Dan yang bikin lagu ini tuh makin kena adalah tentang atau pesan tentang kepasrahan gitu ya. Bukan menyerah karena lemah, enggak, tapi menerima dengan hati yang lapang gitu. Karena ada beberapa hal yang memang harus dilepasin supaya hidup itu bisa terus berjalan dengan baik gitu. Walaupun jujur aja prosesnya gak akan pernah mudah, easy gitu loh teman Pro 2. Dan mungkin malam ini teman Pro 2 yang sedang berada di fase ini, sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang pernah begitu berarti, kemudian sedang mencoba tersenyum meskipun masih menyimpan rindu juga nih ya kan. Kalau iya, semoga kamu tahu bahwa perasaan itu valid dan kamu gak sendirian. Karena pada akhirnya cinta tanpa syarat itu bukan hanya tentang memperjuangkan seseorang untuk tetap tinggal teman Pro 2. Kadang cinta tanpa syarat adalah ketika kamu cukup kuat untuk berkata, kalau memang harus pergi semoga kamu bahagia. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari Titik Nadir ini muncul teman Pro 2. Milikku kini miliknya. Meski satu lagu dari Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu, bakalan nemenin kamu biar kamu gak kebawa galau dari Titik Nadir ini teman Pro 2. So bakalan aku hadirkan untuk nemenin kamu teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Aisyah di sini nemenin kamu teman Pro 2 tentunya di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu teman Pro 2. Satu lagu dari Anggi Marito yang judulnya Aku Bukan Untukmu dan nemenin kamu di malam hari ini. Lagu yang sebenarnya sudah lebih dulu gitu ya teman Pro 2 dipopulerkan oleh Rosa, hadir kembali dengan warna baru yang fresh, emosional dan tentunya gak kalah menyentuh juga teman Pro 2. Jujur aja nih ya teman Pro 2, Anggi Marito ini berhasil memberikan karakter yang berbeda

tanpa menghilangkan rasa dari lagu aslinya ini, teman Pradua. Nah, kalau ngomongin Anggi Marito, teman Pradua, rasanya kita juga gak bisa lepas dari satu ajang pencarian bakat yang udah melahirkan begitu banyak penyanyi hebat di Indonesia, yaitu Indonesian Idol, teman Pradua. Dari season pertama sampai season terbaru, selalu ada talenta-talenta luar biasa yang berhasil mencuri perhatian dan bertahan di industri musik tanah air, teman Pradua. Bahkan banyak banget nama besar yang lahir dari ajang ini gitu loh. Mulai dari penyanyi pop, penyanyi solo, sampai diva-diva muda yang sekarang lagunya sering banget kita dengar di radio gitu kan, media sosial, bahkan masuk playlist favorit banyak orang gitu. Safe to say, Indonesian Idol memang jadi salah satu panggung yang melahirkan generasi emas musik Indonesia, teman Pradua. Dan Anggi Marito ini salah satu contoh nyata gitu ya, bagaimana ajang ini bisa jadi jalan bagi seseorang penyanyi untuk menunjukkan kualitas vokalnya kepada seluruh Indonesia gitu. Dan lewat lagu Aku Bukan Untukmu ini, Anggi Marito ini berhasil ngebuktiin kalau lagu lama pun bisa kerasa baru ketika dibawain dengan, apa ya, bisa dibilang interpretasi yang berbeda gitu. Nah, teman Pradua, ngomong-ngomong soal jebolan Indonesian Idol, malam ini ada kabar seru buat kamu, teman Pradua. Sebentar lagi kan akan hadir program siaran berjaringan Music Live Chat dari Pradua Jakarta. Program yang selalu menghadirkan obrolan santai, seru, dan tentunya dekat dengan dunia musik Indonesia gitu kan. Yang lebih menarik lagi, musisi yang bakal diajak ngobrol malam ini juga merupakan salah satu jebolan Indonesian Idol. Ini siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Penasaran dong. Makanya jangan sampai kemana-mana, teman Pradua, karena dikit lagi udah di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Karena bakalan banyak cerita menarik seputar perjalanan karir, karya musik, dan pengalaman mereka di industri hiburan Indonesia juga gitu kan, teman Pradua. Jadi buat kamu, teman Pradua di Jayapura dan seluruh pendengar dari Sabang sampai Merauke yang sedang mendengarkan siaran berjaringan malam ini, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, tetap stay tune terus ya, teman Pradua, khususnya buat sekitaran Jakarta, Jayapura, dan sekitarnya. Stay tune terus di Pradua RRI Jayapura 90,1 FM, teman Pradua. Program Music Live Chat akan hadir mulai pukul 21 sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Keep listening, keep vibing, dan nikmatin malam kamu bersama Pradua RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya nggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi yeah, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih. Kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya,
1: baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti ya berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Tapi iya, aku nangis tau kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku nggak tahu kayak. Aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan. Aku nangis. Aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh,
1: habis
0: iya
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur iya kan sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak. Buset. Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang kan? Sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga aja sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari Jumat apa hari Sabtu antara itu.
0: Oke, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Medra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Medra, Kak Niki. Kita... Aku sama Karyo cuma jajan doang, kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak, coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak, jadi kita gak jadi. Kita gak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak.
0: Happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie kan di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon. Oh, I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Dan iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mahalini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Iya. Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu.
1: Iya sih,
0: seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali itu sama Teh Ocha. Dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal.
0: Mm-hmm.
1: Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin
0: rasanya.
1: Lebih rasanya.
0: Betul.
1: Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti
0: liriknya
1: diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan
1: iya,
0: terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah.
0: Hmm.
1: Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih.
0: Oh.
1: Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh nggak?
0: Iya kan
1: ya,
0: terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo.
0: Ayo,
1: please aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, Rapid Question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke?
1: Okay.
0: Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh yang penting bisa dengerin lagu ya?
1: Iya yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Enggak kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan gak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada. Maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah, mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak enggak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar, gitu kan. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Pertanyaan

0: kan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja.
0: Pengen tahu aja. Ya,
1: spill dikit boleh kali.
0: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong. Tolong, tolong.
1: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
0: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
0: Okay. Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
0: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
0: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh, gak ada ya.
0: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
0: Pengen.
1: Seru sih, seru.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
0: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Pengen keluar negeri lah ya.
0: Mungkin sebelum lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
0: Belum nikah. Belum kan nikah ya.
1: Kenapa kita takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Coachella.
1: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini. Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: itu. Itu kan Rekayasa Cine. Oh Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar, tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, kan? Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang
2: terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
2: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
2: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
2: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, udah di pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan selama sejaman tadi kamu udah ikutin siaran berjaringan MLC Music Live Chat Nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia, teman Pro 2. Dan sekarang udah kembali lagi bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu, teman Pro 2, ya di edisi jaga malam, jangan galau malam-malam. Satu lagu dari Sabrina Leonor, Pendampingmu Tata Hatiku, bakalan nemenin kamu di malam hari ini. So, selamat mendengarkan, teman Pro 2.

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Satu lagu dari Andi Rianto, Yuvi Widianto, dan Roni Parulian udah nemenin kamu. Yang jadi lagunya Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, teman Pro 2 ya. Semakin malam semakin slow lagunya, biar ada pengantar tidur gitu kali ya, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang sekiranya kayaknya belum bisa tidur karena masih ngelakuin berbagai hal, teman Pro 2, mulai dari mungkin kerja ya, dapat shift malam jadi harus kerja gitu ya, atau yang lagi di jalan, lagi OTW balik ke rumah atau kemanapun kamu pergi, teman Pro 2, ya masih dengan tugas, tanggung jawab, kerjaan dan lain sebagainya gitu ya, walaupun udah di rumah tapi belum bisa tidur juga, masih ada aja hal yang harus dikerjain. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Pro 2 ya. Tentunya Pro 2 Jayapura bakalan terus temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura lainnya ya. Tentunya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nanti aku bakalan hadirkan beberapa lagu dari playlist aku juga. Tentunya ya, playlist ini juga playlistnya Pro 2 of course, yang pengen aku share untuk ruang denger kamu. So, jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay dan terus bareng program Pro 2 Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produe RRJ, pura teman terbaik kamu. Hai teman Produe, udah di pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur teman Produe. By the way teman Produe, ada gak sih penyanyi yang begitu suaranya terdengar rasanya langsung bikin hati tuh jadi kayak tenang gitu? Kalau aku nih teman Produe, salah satunya tuh adalah Raisa gitu. Serius deh teman Produe, suara Raisa tuh halus, lembut dan nyaman banget di telinga. Pokoknya sopan banget masuk ke telinga gitu loh teman Produe. It's giving warm night vibes teman Produe, cocok banget buat menemani malam yang mulai larut seperti sekarang ini gitu kan teman Produe, apalagi udah di setengah 11 malam teman Produe. Makanya gak heran ya kalau lagu-lagu Raisa tuh sering masuk playlist favorit banyak orang, termasuk aku sendiri teman Produe. Ada sesuatu dari cara dia bernyanyi dengan yang apa ya, kerasa sopan, hangat dan gak berlebihan gitu. Bahkan ketika ngebawain lagu galau sekalipun, rasanya tuh tetap berasa adem dan bikin kita betah dengerinnya berulang-ulang gitu loh teman Produe. Jujur aja nih teman Produe, beberapa lagu Raisa juga sering jadi pengantar tidurnya aku kalau malam gitu loh teman Produe ya. Bukan karena ngebosanin atau apa, justru karena nyaman banget didengerin. Kadang setelah hari yang panjang dan melelahkan juga teman Produe, dengerin suara dari Raisa, lagu-lagu dari Raisa rasanya kayak seperti diajak pelan-pelan untuk rileks dan menikmati malam hari juga gitu. Nah buat kamu teman Produe yang malam ini masih beraktivitas, masih di perjalanan atau mungkin sudah bersiap untuk istirahat, tenang aja, Produe RRJ Pura masih akan terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik yang siap menemani malam hari kamu teman Produe ya. Dan gak kerasa juga kebersamaan kita malam ini udah sampai di penghujung acara. Aku Echa pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Produe, tapi jangan khawatir karena besok aku akan kembali lagi nemenin kamu teman Produe di day part yang kedua santai siang mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan lupa mampir dengerin Produe RRJ Pura gitu kan teman Produe, kita seru-seruan bareng lagi. Dan teman Produe ya, selepas ini nanti ada satu lagu spesial dari aku untuk kamu, dari Mahalini teman Produe, bakalan nemenin kamu di malam hari ini. Enjoy the song, have a good night, stay safe, stay happy, dan sampai jumpa besok hanya di Produe RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Mana aja?
1: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
1: Ih, masa?
2: Lagi ngapain?
1: Aku lagi nge-print draft proposal.
2: Proposal lagi?
1: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
1: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
1: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh, begitu.
1: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya nggak?
1: Buat apa sih?
2: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2 kembali lagi di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 23 Juni 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan

0: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: menguasai bola, tetapi nomor 14 yang mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh Zadi Ismail ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali, kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian, sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis, gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 11 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis, kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Bartole, masih ada Bele kali ini kuasai penuh bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini, lolos tadi hampir saja Bradley Barcola, justru ke belakang lagi kali ini Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele ke ngokang, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola, masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri, oh masih terus mengutak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain 1-2 kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak, balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri, Rabiot, dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin, diusir lagi jauh kali ini ke luar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano, masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak, masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise pada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola, bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri Barcola, arahkan ke tanah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dan tengah lagi bermaksud bermain 1-2 Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne, umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti, kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemain yang lebih mendekati kali ini, masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin, Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil, mana gerangan yang akan tuju, umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim, bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone, Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kassem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Oh, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG ingin terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Toski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele. Baik sekali dari Hasim. Kali ini Toski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Sinan Iqbal melihat dipnya. Umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes. Berhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke 35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi, masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daratnya sendiri. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam? Kita melihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada siapa yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akhiri sebentar dia. Akhirnya boleh dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak masih hari lagi ke tengah, cepat menggiring bola, dia merasa keganggu pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, cepatnya menggiring bola, ada Doski di situ, di sektor bek kanan pertahanan Prancis, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone, namun kali ini jauh tadi ke belakang, kerjasama dengan Ibrahim Bayes yang turun ke bawah, ataupun kerjasama dengan Hussein Ali, atau juga Said Ismail, masih permainkan bola dia, mencoba melihat tiga setengah sudah, masuk ke daerah Prancis, tarik lagi ke belakang, coba memburu bola, ada di sana kami lihat Zaid Ismail umpan pada ke sektor kiri, mencoba melatih dua pemain melatih garis tengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tadi ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis sekali, dia mencoba memancing pemain-pemain Prancis, berarti di sana dia angkat ke tengah, oh tidak ada kawan di sana, dapat serangan dari belakang, mencoba mengirim bola, pemain yang bermusyarat bertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi, tapi kali ini salah umpannya, serangan balik berbahaya dari Prancis, menggiring bola cepat menjadi segala sulit, bukan balik kepada Mbappe ataupun rekannya di sana, kami lihat ada pemain Michael Olise, tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung mencapu besi bola keluar kotak penalti, bahkan menjejakkan 8 pertandingan dengan Vicen saudara-saudara pegar masih tetap 1-0 Prancis. Dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini di warnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalan pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, baikkan pada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ke tengah umpan ke Tony, berbahaya lepas tembakan, oh bolanya masih dihadang oleh pemain Irak umpan ke depan, dan dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kassim, salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno, dan itu mencetuskan mereka lagi kepada Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Barcola, atau menurutannya kini menggiring bola masih ada kadang ini berbahaya serangan Prancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini, langsung tendang sudah ke depan melewati 3.5 sudah, tetapi sayang seribu sayang, umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mencet Maksin, tidak ada kawan di sana, tidak dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Kini masuk pemain Prancis, kini membangun serangan cepat, menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masuk kotak tadi sebentar, dia ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek cepat, dia menggiring bola berasal ke dalam pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh, kami lihat Ibrahim Bayes dengan mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti kali ini salah umpannya. Prancis langsung lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang lambung tinggi saudara-saudara, satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi, kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahir jauh karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum berapa keburukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang cepat menggiring bola di sana, ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik sedikit ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Said Tasem, Tasem kembalikan kepada Basil lagi, dan kuasa semuanya Dasi tendang sudah ke depan, dan ditunggu siapa gerangnya di sana, ada Ahmad Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikasih pemain-pemain Prancis, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang belum bertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan, kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Lele, kembalikan kepada Konde lagi, gerak tubuh senapnya tarik ke belakang, ada di sana kemet Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola, kirimkan tadi kepada Barcola, Barcola pada lagi kepada Mbappe, gerak tubuh senapnya kita akan sebentar berhadapan dengan jagawan kelemah tendangan, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, penantikan sudah dilakukan melambung kiri ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kini Irak mencoba serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang, cepat menggiring bola dia, teruskan pendek bola cepat, Irak keluar merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran, Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek sejak kirimkan bola, dua pemain Irak mencoba wasabah semuanya, mundur ke belakang jauh dia, kepada Hussein Ali ataupun Said Ismail, wasabah semuanya umpannya, itu saja di sana kami lihat ada pemain nomor 3 yaitu Marcus Doski, Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya dikasihkan umpan ke dalam.
2: Lawan pada babak yang pertama ini dikasihkan ini Prancis bagi serangan yang bisa ada di sana yang dilihat Konde untuk mencoba kata kata cinta dia tadi lagi di belakang seperti Dayot Upamecano umpan ke depan dan selepas bola ataupun Dembele namun setelah umpan terjadi perubahan kali ini kuasa umpan Irak dan selepas bola ataupun Dembele namun setelah umpan terjadi perubahan amat kali ini kasus umpan Irak sama juga dengan rekan secara ada Marcus Doski main belakang sebelah kiri ini kuasa umpan terjadi perubahan sebagai menjadi bola di sana ada Marcus Doski tidak jadi tarikan bersebelah
3: Dua pemain yang mencoba
1: maju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasa cemerlang pemain Prancis. Abang berada di situ. Ya, kita nantikan bola masuk kuasa sebelumnya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gaya kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan ini satu serangan dilakukan oleh Irak, ya, Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan, Jules Fischer dari Kanada, memberikan play panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
3: Tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita tanya satu gol ini, Bung Nova.
4: Iya, tadi setelah Prancis mencetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Prancis. Ya, pemain-pemain Prancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan, ya, yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya 1 sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
3: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
4: Ya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe ada tembakan ke-6 dan menghasilkan gol, ya otomatis

0: 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk mencuri satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya. Dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Perancis berhasil menang atas Senegal. Apakah memang strategi yang diterapkan Irak sejak awal itu memang bertahan total menghadapi tim seperti Perancis ini, Bung Novan?
0: Kalau dari keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus.
1: Iya.
0: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis. Ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kah ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke ini ya.
0: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
0: Iya, setelah aggression break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia.

0: sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus. Dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Perancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua, untuk menekan pemain-pemain Iran, pemain-pemain Irak. Tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Perancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Perancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E, tentunya Perancis tidak mau kalah menghadapi the Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi dan mungkin nggak ini Deschamps juga memerintahkan atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, kok melebar mulu.
0: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Perancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Deschamps nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif, atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis. Mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi.
0: Begitu berbeda ya.
1: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian ya. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin, dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka, mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya, tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
1: kota ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain, karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Kovarji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda.
1: Ditunda.
0: Ternyata tadi ada matahari dan iya, permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan, jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya, berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun, karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk liga babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya, iya, iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis, kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya, tentunya ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya, bisa apa
1: ngobrol-ngobrol dulu ya,
0: bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua. Bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
0: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola, force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini, tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Apa? Jadi dingin lagi.
1: Iya, iya.
0: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di kan ada di dalam stadion ada apa tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya.
1: Enggak banjir lapangannya, cuman karena petir tadi ya.
0: Tadi ya.
1: Petir. Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih, sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, yes, istilahnya seperti itu ya.
0: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup.
1: Tidak,
0: di beberapa iya, di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim okay. NFL, tim yeah. American Football.
1: American Football mereka ya.
0: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, oh. ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool
1: yeah.
0: di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Mm-hmm. Kalau nggak salah itu, mm-hmm. itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
0: itu hampir memenuhi kapasitas maksimal dari Stadion Philadelphia.
1: Oke, okay. Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh
2: sampaikan. Selamat pagi Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Pagi.
2: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
1: Prancis
2: ya.
1: Nah, Bape gol lagi atau siapa ini yang Anda prediksi? Halo Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan iya. Bape ini.
1: Bape lagi, 2 gol berarti
2: iya.
1: ya.
2: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja mas ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya maksudnya ya.
2: Iya, Irak sama Australia.
1: Iya, iya.
2: Iya. Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
2: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
3: 3-0 ya. 3-0,
1: siapa aja yang ngegulin? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
3: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
3: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau nggak salah.
1: Iya, 5 gol.
3: Iya, sudah Mbappe 5
1: sekarang
3: gol.
1: Sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi gitu.
1: Iya, iya.
3: Terima kasih
1: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
4: Saya jagoin sebenarnya Prancis ya.
1: Mm-hmm.
4: Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan anu tidak jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya kondisi kebanyakan menyerah yang kayaknya memang artinya pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi artinya selalu Perancis memberikan penekanan ya sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
4: Ya,
1: baik iya. Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
4: Ya pagi, Salam olahraga.
1: Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan Bape, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Bape ini ya Pak Sarwi.
5: Iya dong.
1: Wah,
5: ya, dong. Nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Iya. Berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
1: Hujan deras, Pak. Dari jam berapa, Pak?
5: mulai 2:30 tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik-baik Pak.
5: Iya. Belum dengan siapa aja
1: nih? Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova.
5: Iya, Bung Rudi, Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Salam amin, olahraga. Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh di Situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Pak prediksinya?
6: Kalau menurut saya permainan dari Ira ya, Ira ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya,
6: harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Ira ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman?
6: Iya betul.
1: Iya.
6: Ada. Tapi kalau main berlawan, sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan, tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
1: Oh, bisa seri?
6: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
1: Bisa 2-1, menang Irak makan.
6: Menang Irak, ya.
1: Oh, oke, baik-baik.
6: Oke, terima kasih ya, ya, itu prediksi dari Pak Rahman Situ Bondo.
1: Terima kasih Pak Rahman di Situ Bondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
1: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
7: Ini jauh sekali.
1: Oh jauh. Oke oke. Iya iya iya.
7: Sudah. Saya pergi.
1: Baik.
7: Ini Mas.
1: Ya gimana?
7: Saya sih ya jelas Prancis yang menang ya. Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
1: Paling nggak imbang.
7: Ya, tapi jelasnya menang Prancis. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
1: Anda yakin nanti Irak?
7: Aku ngikuti akan terus lemas ini.
1: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
7: Tadi malam ya, akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya.
1: Yang mana itu Pak?
7: Yang kemarin tadi malam itu loh anu sama itu loh anu Argentina itu 2-0.
1: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak. Iya.
7: Oke oke gitu aja Mas ya. RRD.
1: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
8: Dilihat tadi di interval pertama sepertinya timnas Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita harus ketahui kalau Prancis ini bertabur bintang gitu
1: yeah,
8: pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
1: Iya yeah, iya
8: yeah. Ya saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
1: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya, ya begitu Pak Andi ya. Ya. Oh, oke Pak Andi, terima kasih ya, banyak Pak Andi.
8: Ya sama-sama Bu.
1: Iya Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Mana? Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau ya, menurut Anda?
9: Ya, menurut saya pemainan sama-sama bagus ya, bagus. Irak juga menyerangnya bagus, tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya, 2-1 ya, nanti untuk Irak 1, 1 Irak, 2 untuk Prancis.
1: 1 Irak, 2 Prancis, ini hasil
9: paling
1: akhir.
9: Kuat, kalau tidak paling ya akhir, paling kuat 1-1, seri.
1: Oke, okay, tapi okay, untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
9: Ya. Tidak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
1: Oke okay, baik. Iya.
9: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
1: Iya.
9: Oke, okay,
1: iya.
9: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
0: Ya, selamat pagi.
9: Oke, salam olahraga semuanya.
1: Okay. Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, oh sorry, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
10: Salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga, Bu Ria.
10: Selamat pagi, Bung Guru di Jaya. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama, ditemani sama Bang Nova kah?
1: Iya, ada Bung Nova.
10: Bang Nova, tetap, selamat pagi, tetap semangat ya, Piala Dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
1: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain ya, idolanya ini Bu? Mbappe?
10: Ya, idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan. Okay. Pendengarnya gitu ya Bang Rudy Jin. Bang Nova, tetap semangat ya, jalan Bang Rudy Jin.
1: Baik.
10: Salam olahraga.
1: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
11: Selamat dini hari Bang.
1: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Iya. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih, kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda, dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Wibi?
11: Iya, kalau harapan dari Prancis ya, karena tidak ada kualitas Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicacimaki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya. Dicacimaki apa segala macam, ini yang sangat terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
12: Ya.
1: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
12: Pagi Pak.
1: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
12: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda.
1: Iya.
12: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
1: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
12: Ada, jadi begini Pak, paling ya kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
1: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti potensi.
12: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
1: Dipelajari
12: kita,
1: ya.
12: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
1: Baik.
12: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak, sebetulnya bangsa kita mampu ras.
1: Baik.
12: Argentina.
1: Ya.
12: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
1: Baik kenapa Pak Budiman.
12: Kita bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke Pak Budiman.
12: Tolong Pak ya kalau bisa Pak.
1: Ya.
12: Kalau bisa nanti.
1: Ya. Gitu, nah. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
13: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
13: Salam olahraga dulu, Bang.
1: Iya, salam olahraga.
13: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
1: Oke.
13: Dari tadi jam 2 ini. apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Maksud katanya tipis-tipis saja, stamina-nya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu bisa menang.
1: Harapannya
13: bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
14: Oke.
13: Okay. Gitu. Gitu aja Bang.
14: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
13: Selalu.
14: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
15: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
14: Nova ya. Iya.
15: Bung Nova ya, salam olahraga.
14: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
15: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan, terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
14: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
15: Dan okay. Nova, salam olahraga aja. Baik, ya.
14: Terima kasih, salam olahraga Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
16: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
14: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
16: Ya, oh, maaf ini saya ketiduran sedikit, jadi tadi Argentina lawan Austria berapa
14: gol? 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
16: Oh, berarti iya. Itu sudah jadi prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tak mungkin 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
14: 3-0. Wah. Wow. Ya. Oke.
16: Okay. Mbappe juga kejar top skor jadi.
14: Iya, gitu. iya.
16: Oke, terima kasih Bung Rudi dan Bung Tovan Enova.
14: Iya.
16: Salam olahraga.
14: Salam olahraga, Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi, Pak Idam.
17: Pagi, salam iya. Olahraga.
14: Salam olahraga, Pak Idam. Gimana, Pak, kalau Anda?
17: Dari Idam di Makassar.
14: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti, Pak?
17: Kalau saya prediksi, saya lebih menggunakan Prancis. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis. Jadi saya 2-0 itu Prancis.
14: Prancis 2-0.
17: Iya.
14: Oke.
17: Okay. Selalu salam olahraga.
14: Iya. Terima kasih untuk Pak Hidam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi, Pak Simon.
18: Selamat pagi Bang Rudi.
14: Iya, dengan Bang Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja, Pak, biar tidak delay.
18: Dikecilin ya?
14: Boleh, tapi bisa. Boleh ya, silakan Pak.
18: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
14: Irak?
18: Iya, Irak. Ya, itu kan belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya presinya 2-1 toh.
14: 2-1 Irak menang ini?
18: Ya, untuk Irak.
14: Wow. Yeah. Okay, baik. Kita tunggu nanti.
18: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menyerang Irak. Simon yeah. Mendukung Anda.
14: Baik.
18: Terima kasih Bang Yan.
14: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang.
18: Ya,
14: terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
19: Selamat pagi.
14: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
19: Bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Lian Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, tapi memalukan hari. Saya harap, dan tidak bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
14: Baik, terima kasih Pak Kennedy Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
20: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
14: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
20: Ya, saya saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
14: 2-1 Irak menang menurut Anda ya?
20: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
0: Ya, ini mau berharap sebuah kejutan ya.
14: Iya.
0: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
14: Ya.
0: Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
14: yang lebih lama.
0: Iya. Begitu.
14: Jadi ada, kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Perancis yang terlalu santai ya.
0: Iya, tadi juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Perancis ya. Tapi memang Perancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
14: Iya, baik. Saya sapa lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
14: Terlewatkan ya.
2: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
14: luar biasa ini.
2: Ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu, tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
14: kemudian Ronaldo berhasil
2: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit, apapun itu. Jika yang lebih berpengaruh. Terima kasih Bung Rudi.
14: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo berhasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali. Halo.
21: Halo, selamat pagi.
14: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
21: Iya. Ya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
14: Iya.
21: Saya punya satu prediksi. Saya Perancis menang.
14: Perancis menang.
21: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Biar dia bisa saingi Messi.
14: Iya.
21: Saja.
14: Baik.
21: Terima kasih.
14: Terima kasih, selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru
0: melenceng
14: dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Prancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
0: Iya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
14: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
0: Ya, kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, dengan meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
14: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
0: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
14: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
0: Ya, tapi penuh risiko juga ya. Satu gol masih bisa mengundang bahaya.
14: Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
0: Betul, karena bermain bertahan itu capek meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih, lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
14: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb. Pak Subaidi, selamat pagi Pak Subaidi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
14: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
3: Iya, menurut iya Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
14: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
0: Ya, ini kalau skor tipis pun juga kejutan ini, Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
14: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Prancis. Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
0: Rapat sekali.
14: Peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh Deschamps di sini.
0: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
14: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka. Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda ya, sendiri bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga, Pak.
4: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Bahwa kedua ini Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu,
14: nah, baik Pak Junaidi.
4: Assalamualaikum.
14: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
14: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
5: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
14: Alhamdulillah, saya Bung Nova, kemudian Bung Yanto dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua. Tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua. Walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali ya masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana Pak Aldi?
5: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
14: Wah, iya.
5: Ya kalau gitu itu sajalah.
14: Oke.
5: Okay.
14: Baik.
5: Terima kasih. Salam olahraga.
14: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
22: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
14: Iya, gimana Pak?
22: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
14: Waduh, dari tadi malam Pak, pagi ini belum kali ya.
22: Waduh, perlu disambung ini kopinya Pak ini. Aduh, Bang Rudi.
14: Pasti itu Pak, gitu kan?
22: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang Widih. Satu.
14: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung betul. Dua gelas ini Pak.
22: Betul. Iya. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
14: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
22: Boleh. Oke, Wandrudi, lanjutkan.
14: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
0: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya.
14: Yeah.
0: Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zain Hasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold. Tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan, ini patut diacungi jempol, ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang. 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
14: Iya.
0: Itu ya.
14: Baik.
0: Termasuk melawan Indonesia.
14: Termasuk lawan Indonesia. Dua leg lagi ya. Gitu ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
23: Salam olahraga.
14: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
23: Iya.
14: Iya. Gimana Pak, babak kedua nanti menurut Anda?
23: Saya mendukung Irak aja ya.
14: Dukung Irak? Oke. Okay.
23: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
14: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya, iya, iya.
23: Itu aja ya Bang Rudi.
14: Baik.
23: Salam olahraga.
14: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
14: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
6: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
14: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
6: Prancis ya. Iya. Prancis. Ya, Prancis ini permainan agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
14: Iya. 0-0. Ya, Messi lagi 2 gol ya, Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
6: Iya. Oke. Pendukung berat Argentina.
14: Iya.
6: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
14: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, iya. Baik. Terima kasih.
6: Ya. Kasihan juga ya di sana karena lagi hujan.
14: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
6: Stadion itu ada atapnya.
14: Untuk di stadion ini justru ada atapnya Pak, terbuka.
6: Iya. Gitu. Soalnya
14: baik.
6: Stadion di Amerika ada atapnya.
14: Iya. Yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Ambotuo ya. Iya. Selamat pagi Pak Ambotuo. Pak Supadi di Malang. Selamat pagi. Halo Pak Supadi. Selamat pagi.
7: Iya. Halo. Selamat pagi.
14: Iya Pak Supadi. Kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
7: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
14: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
7: Ya, kemungkinan ada tambahan itu, kemungkinannya.
14: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
7: Iya.
14: Oke. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
7: Ya, salam olahraga.
14: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
8: Pagi Pak Rudi.
14: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
8: Salam olahraga Pak Rudi.
14: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
8: Iya. 2-1 Prancis.
14: Prancis. Oke. Okay.
8: Prancis. Ya. Oke, okay, terima kasih.
14: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nafaya pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas Rudi.
14: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
9: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
14: Oke, silakan.
9: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
14: Prancis bisa menang 3-1. Kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
9: Terbuka seperti itu.
14: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
9: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
14: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
24: Selamat pagi Bung Rudi.
14: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
24: Salam olahraga.
14: Salam olahraga.
24: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
14: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
24: 4-1.
14: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
24: Iya dong, mesti. Oke. Okay. Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang,
14: baik,
24: Iran
14: Pak.
24: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
14: Amin, amin, amin.
24: Oke, okay. Terima kasih
14: Pak Bram ya.
24: Selamat pagi. Selamat
14: pagi, ini saya percepat ini terima pendengar ya, karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai, mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
1: Halo, selamat pagi.
14: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
1: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
14: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi ya. Senegal nanti tidak kami ya, siarkan secara langsung ya.
1: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di
14: ya.
1: Kedalaman tim ya jelas Perancis yang unggul. Tidak kalau sepak bola bukan matematika. Yeah, Pak Tom tadi target Pak Tom tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
14: Oke, baik Pak.
1: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lu ngerti sepak bola atau tidak, karena tak mirip juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita mendengar yang kita mengerti rasanya gel.
14: Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Rubizen, Bung Reva, salam olahraga.
14: Ya, salam olahraga, Pak Toto, silakan Pak.
10: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
14: berarti 3-0, begitu menurut Anda?
10: 3-0, terima kasih Bung Rubizen.
14: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
11: Halo, selamat pagi Pak.
14: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan iya, Pak Subri.
11: Selamat pagi Bung Nova.
0: Selamat pagi.
11: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
14: Iya salam olahraga Pak Subri. Iya, silakan Pak Subri.
11: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya prediksi saya 3-0
14: untuk Perancis. Oke, baik.
11: Jika saja Pak Nova.
14: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
0: Fans Argentina, fans Perancis.
14: Fans Argentina, fans Perancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
12: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
14: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
12: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
14: Terima kasih.
12: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu.
14: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
12: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
14: Iya, terima kasih Bu.
12: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
14: Prancis. Kenapa?
12: Kalau apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya, walaupun saya tidak bisa melihat tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
14: Iya.
12: Kalau saya gini Bang Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
14: 3-0.
12: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bang Rudi.
14: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
12: Terima kasih Bang Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
14: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
0: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
14: Betul.
0: Nah itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya Eric Cantona.
14: Oh Eric Cantona.
0: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik.
14: Yeah.
0: Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
14: Wah.
0: Makanya dia juga
14: kapten
0: waktu 98 dan 2000 ya.
14: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
13: Pagi juga Bung Rudi.
14: Iya, silakan Pak Effendi.
13: Saya memprediksi 3-1 untuk Prancis.
14: 3-1 untuk Prancis ini Pak ya.
13: Itu pasti terjadi karena Prancis tahun ini juara dunia.
14: Wah mantap.
13: Ada babi.
14: Iya udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia, 2 pertandingan 3 gol di Mbappe ini.
24: Iya, Prancis ini beruntung tahun ini, pasti juara dunia.
14: Iya, baik.
24: Ada bintang kesayanganku, Mbappe.
14: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
15: Selamat pagi.
14: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
15: Iya.
14: Menurut Anda gimana nih Pak?
15: Menurut saya Prancis yang menang.
14: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
15: Nambah lagi
14: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik, hat-trick Mbappe menurut Anda?
15: Iya, benar sekali.
14: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
15: Iya, siap.
14: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.

0: Siarkan waktu itu.
1: Disiarkan.
0: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan Kroasia. Kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia. Oh,
2: iya. Ya terima kasih Mas Rudi.
0: Iya terima. Terima kasih Salam Olahraga Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu. Selamat pagi. Halo.
3: Pak. Selamat pagi kembali.
0: Iya Pak Kadir silakan Pak.
3: Ya kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
0: Bertahan skornya Pak ya?
3: Ya 1-0 ya.
0: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya. Pak Kadir di Bengkulu.
3: Terima kasih kembali.
0: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
4: Selamat pagi Pak Yudi, Salam Olahraga.
0: Salam Olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
4: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Prancis.
0: 3-1 untuk Prancis.
4: Ya, karena nampaknya si Irak ini condong tidak banyak ini, entah menyimpan tenaga untuk babak kedua nggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
0: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya tapi cuaca jadi memang sudah membaik.
4: Cuaca dari Pak Aming Bang Yudi.
0: Iya baik Pak Aming, terima kasih ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
5: Halo selamat pagi.
0: Iya.
5: Bung Rudi Jen ya.
0: Iya.
5: Ya agak delay ini teleponnya.
0: Oke.
5: Okay. Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Mm-hmm. Jadi harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idul Fitri rahmat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
0: Baik.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi Pak Leman.
6: Iya. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Leman. Silakan Pak Leman.
6: Ya pagi ini cepatnya Bung Rudi.
0: Masih menunggu babak kedua ini Pak.
6: Oh ya, ini apa? Lawannya bang ini?
0: Prancis menghadapi Irak ini Pak.
6: Oh ya, saya megang Prancis bang ini.
0: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi Pak.
6: Iya, tetap Prancis bang ini.
0: Iya.
6: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 bang ini.
0: Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
6: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Leman ya.
6: Baik. Oke, terima kasih.
0: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
1: Dan aman ya.
0: Dan aman
1: karena
0: itu.
1: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
0: petir, hentikan pertandingan ya.
1: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
0: Iya.
1: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
1: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya.
0: Iya.
1: Soal kelanjutan pertandingan ini.
0: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
7: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Dudi.
0: Oke.
7: 3-0.
0: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
7: Oke.
0: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
8: Iya, Salam Olahraga.
0: Iya, Salam Olahraga. Silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
8: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah 1 jam ini tertunda, tetapi kabarnya
8: ya,
0: dari
8: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu jam 6.
8: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancisnya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini, kalau ini, kalau batal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dia?
8: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis, gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
8: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana?

0: aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
1: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
0: Ya.
1: Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
1: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
1: Ada.
0: Kalau memang seperti kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
1: Dan penonton juga.
0: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
2: Selamat pagi, salam olahraga,
0: ya.
2: Bang Rudi,
0: ya.
2: Bang Nova. Kalau ya. Menurut saya Bang Rudi itu 3-1
0: untuk?
2: Iya, 3-1 untuk Perancis.
0: Untuk Perancis.
2: Iya, 3-1. Makasih Bang Rudi,
0: salam olahraga. Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
3: Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Willy.
3: Ya, saya prediksi Prancis 5-0
0: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
3: Iya, benar, okay. 5-0.
0: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
4: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh di Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
0: Masih gelap Pak ya?
4: Ya. Tadi nggak sempat monitor nanti babak pertama persiapa ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum dijumpai babak kedua ya, maunya ya?
0: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
4: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat lanjutkan pertandingannya ya.
0: Ya.
4: Memang harapannya kita ini kali ini Irak akan lolos Asia.
0: Ya.
4: Jepang sudah kesini lolos. Dia maunya ada kerja di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
0: Ya.
4: Kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan barat kan.
0: Baik.
4: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktu ini ada di situ lah. Harapannya jangan menang. Jangan kalah Irak ya.
0: Oke, baik Pak Cidar ya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time-nya itu berpengaruh ke sana enggak? Keputusan wasit?
1: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
0: Iya, artinya, karena tadi di delay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
1: Tetap normal
0: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
1: Iya, tidak ngaruh.
0: Oke, Pak Muis dipangkep, selamat pagi Pak Muis.
5: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Muis, silakan. Halo Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
6: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak, cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup, hidup permainannya kan. Kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu ke Irak. Ini itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi. Ini menjadi.
0: Oke.
6: Hanya itu aja.
0: Ya, baik.
6: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi Pak Irwan.
7: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
7: Saya lagi batuk gelak karena nonton batuk begadang.
0: Iya.
7: Beginilah. tentang masalah tetap saya jagoan saya dari dulu juga Prancis di sini ya.
0: Oke. Okay.
7: Maka kebetulan hari ini kan walaupun berlipatan dengan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
0: 3-0 ya. Untuk Prancis ya.
7: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Mm-hmm. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama-sama Jepang. Saya tim berat Belanda. Tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti diantaranya.
0: Oke okay, baik. Ya.
7: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan. Tidak sampai ditunda cukup lama juga Bang Rudi ya.
0: Iya.
7: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
0: Yeah.
7: Olahraga Jaya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2x30 menit ini Bung Nova ya,
1: ya.
0: Ditundanya pertandingan ini ya.
1: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
0: Nah, aturan di Philadelphia sendiri ya.
1: Akan terjadi petir dan petir terus ya mungkin akan ya. Ditunda mungkin ya.
0: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
1: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
0: 100% lagi.
1: Tidak seperti babak kedua pada umumnya. Nah,
0: ya. Atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
1: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, bagi Irak. Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
0: yeah.
1: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
0: Iya iya iya.
1: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat
0: iya.
1: Di waktu istirahat yang lama.
0: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
1: Iya, iya.
0: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka iya. Nanti ya.
1: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus
0: iya.
1: Untuk pemain melakukan pemanasan.
0: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini karena diakibatkan hujan, petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya? Ya
1: betul, sudah 1 jam
0: sudah 1 jam lebih masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana, mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova ini.
1: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
0: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan iya, di sana ya.
1: Karena hujan biasanya lumrah ya,
0: wajar iya, ada iya.
1: Bermain sepak bola di tengah hujan.
0: Tapi petir ini yang menjadi perhatian betul. Mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Pak Dipo.
8: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
0: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
8: Oh belum pasti mulainya Bung Rudi.
0: Iya belum ada keputusan apakah?
8: Mudah-mudahan kalau nggak seri ada yang menang ada yang kalah itu biasa ya Bung Rudi.
0: Iya.
8: Namanya pertandingan saya pendidiknya seri, kalau nggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya yang Bung Rudi. Nah itu saja lah ya Bung Rudi.
0: Iya baik Pak Dipo.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak Bung Nova dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini?
1: Ya,
0: mungkin ada data atau informasi Anda?
1: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya.
0: Mm-hmm.
1: Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air lapangan
1: ya. Jadi
0: sistem drainase dikati ketika itu mungkin iya, belum canggih kali ya.
1: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
0: 30 menit
1: baru dimulai pertandingan, betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
1: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di tengah-tengah pertandingan.
1: 74 sebelum pertandingan.
0: Oh.
1: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
0: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 20.30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
1: Iya.
0: Babak pertama ke babak kedua. Sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
1: Iya. karena tidak ada petir jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
0: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
1: protokolnya memang kalau ada petir penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun.
0: Iya, iya, iya.
1: Mangkok stadion ini.
0: Iya. Gitu. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais. Halo Pak Pais.
9: Iya, selamat pagi Bung.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova juga di sini.
9: Selamat pagi dan salam olahraga
0: ya,
9: buat salam para olahraga. Pendengar sekalian.
0: Ya, silakan Pak Pais.
9: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
0: Sangat baik sekali, silakan.
9: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
0: Belum ada keputusan.
9: Masih buruk cuacanya.
0: Belum ada keputusan Pak.
9: Belum ada keputusan. Iya. Baik.
0: Halo.
9: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
0: Oke. Okay.
9: Terutama dari Prancis.
0: Baik, itu saja.
9: Tapi apa juga ya? Saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
0: Iya.
9: Dari Asia ya, terutama. Apakah dia bisa melanjut atau tidak?
0: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Hanafi di Padang. Selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
10: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit, ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi Bapak skor sementara.
0: 1-0, Pak. 1-0.
10: Ya, kalau prediksi saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya
0: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
10: Ya, itu aja. Ya. Bang Luti, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
11: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
11: Iya, pagi.
0: Ya silakan Pak Mois.
11: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
0: Olise, Michael Olise. Oh.
11: Iya. Ah, terima kasih Bung Rudi, Bung Nova. Sukses, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Kusnadi Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
12: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepet kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
4: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
3: Wah, asik nih.
4: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
5: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa untuk mengantisipasi petir ya ini. Ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari petir terakhir. Itu bukan hanya di stadion saja tapi ya, juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 km.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 km dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: Nurut istilahnya.
1: Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir. Tapi hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Iya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blok-blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Norwegia. Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya?
2: Iya, iya betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia.
1: Tapi di
2: East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan ke depannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, setelah ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry. 6
2: pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang
1: berbeda. Oke.
2: Di match day ketiga, di pertandingan ketiga fase grup.
1: Yeah.
2: Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya, tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Iya, sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia itu?
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya. Seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih.
2: Iya, kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya. Menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Desham ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu kan, Graham pernah ke GBK. Aman, hujan juga nggak masalah di situ
2: gitu. Mungkin bikin di Desham penasaran ya,
1: oh kayak gitu ya GBK. Boleh juga nanti kita kesana main kan,
2: nah undangan Pak.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Ya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang satu jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini nggak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau Anda, sepengetahuan Anda, dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu satu jam aja otot mereka sudah lentur, detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang ya mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan gak dilanjutkan gitu. Kalian dilanjutkan ini 021-352-3172 384-4545 386-2375 386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini, mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu, Chelsea melawan Benfica. Ya, dan ini
1: Kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, teman.
1: Oh, Pak Soan, selamat pagi ya, Pak Soan.
3: Betul. Yang paling jaga
1: Samarinda Utara, Pak Soan.
3: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya, sampai ke final.
1: Kenapa itu, Pak?
3: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah di sana, Pak ya.
3: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang. Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya. Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah. 82 itu.
3: Jadi tahun 82 itu. Jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh iya, perbatasan.
3: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu, Pak.
3: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
3: Ya, sangat menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
3: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot. Nah,
3: saya tetap ini apa namanya, pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu Prancis dengan Argentina ya kalah ya, waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya, iya.
3: Iya, kalau tidak salah itu ya. Enggak, ya. Ya kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
3: Makasih Om Rudy ya.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul akan dimulai kembali. Dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
4: Jaya,
1: selamat olahraga, silakan ya, Pak.
4: Assalamualaikum Bang Rudy, Bang Rupa.
1: Iya.
4: Kalau saya mainnya McPady memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita mainnya McPady itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bangkok. Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek karena bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
4: Ya. Mungkin itu saja, Mang Rudy.
1: Baik.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak. Langsung Pak, ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak. Ya,
5: ya. Oke. Okay. Ya, nunggu KP mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
5: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
5: Mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi, terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
1: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah. Kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing. Sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
2: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
1: ya.
2: Jangan sampai lengah, dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
2: menit awal babak kedua.
1: Oke. Okay.
2: Bisa saja dengan kecepatan Prancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Ya.
2: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak
1: yang akan
2: lebih panas menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya?
2: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 sebelum, menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau nggak dari tangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya. Nanti itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
2: Ada rasa berbeda ini. Jadi dengan sepatu bola karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: ganti. Gak ada rumput ya.
2: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
1: Iya, sintetis ya.
2: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput artificial rumput, gitu.
1: Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
2: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total ya.
2: Tapi ada juga tim measure ya, tim pijat ya, itu bisa.
1: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
2: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
1: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
2: Plan-nya ya.
1: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
6: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya, antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi pola permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini
1: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
1: Salam olahraga, ada Bung Nova juga. Silakan Pak Toto.
7: Ada Bung Nova juga masih bertahan.
1: Iya.
7: Ini satu pertandingan menarik. Ya, ada namanya pertundaan, ada namanya ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Prancis.
1: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Prancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
8: Jam 10,1 FM Pro 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi sudah berlangsung siaran langsung ya Piala Dunia FIFA 2026, berjalannya dari Pro 3 RKJ Jakarta yang mempertemukan Prancis versus Irak yang berlangsung sejak tadi pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur. Tapi untuk sementara babak kedua ditunda karena faktor cuaca ya, karena

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

90,1 FM Pua 2 EKG Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pua 2 ya, pagi-pagi di hari Selasa ya teman Pua 2. Udah mau jam 9 lagi teman Pua 2. Ini sudah pada sibuk di kantor kah? Udah mulai aktif-aktifnya atau jangan-jangan kamu ini yang tim-tim ini nih, yang lagi nunggu babak kedua Prancis versus Irak nih ya teman Pua 2. Ya, sabar-sabar ya teman Pua 2, namanya juga cuaca ya, memang gak ada yang bisa kita tebak. Tapi semoga pertandingan itu bisa segera dilanjutkan dan tentunya semoga tim jagoan kamu bisa meraih hasil yang terbaik ya teman Pua 2. Jadi sambil menunggu jangan lupa sarapan, kalau yang belum minum air putih yang cukup dan tetap fokus dengan aktivitas pagi ini ya. Buat kamu juga yang lagi di jalan, di perjalanan hati-hati jalan dan semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya teman Pua 2. Dan biar kerjaan lancar, tetap semangatnya tuh tetap dijaga ya teman Pua 2. Gak terlalu deg-degan duduk nunggu hasil pertandingan atau nunggu babak kedua ini ya. Jadi ya tetap stay tune ya di Pua 2 RRG Jayapura, karena Febri udah siapkan musik untuk sambil menunggu ya, musik-musik biar gak bosan nunggunya. Jadi di 90,1

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Merah putih di darah kita, walau RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak
0: iya.
1: Normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini

berada. Terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan Doski, masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manukone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari Irak. Kali ini Olise meliak-liuk, dia balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Perancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini tadi William Saliba, arahkan ke sebelah kiri kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi, ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk menggersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tahsin, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tahsin masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola, kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone, tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis Nelly Hamadi, back pass lagi jauh kepada Akam Kasim, menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi.